0: dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Soehartoyo di gedung MK Jakarta semalam.
1: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat penuntutan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Arsul Sani, Adi Sadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
0: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan, menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan pada pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Dan tidak ada lagi, ya, maka saya katakan case close, ini sudah final dan banding, ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra-peradilan dan lain sebagainya, ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi, ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045, ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung juga.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
5: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas.

0: inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
1: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
3: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun. Rp52 triliun sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
4: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
3: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
4: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
5: Laporan Khusus.
6: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting.
2: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara II Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
5: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
2: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
6: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
2: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
7: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
2: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
9: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NPMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk keluarannya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau begini para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesai jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kepadatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Skip Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data ILSMS Korlantas Polri untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas dari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu sampai Saplo Sumbawa. Dan informasi pertama kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima. Wali Kota Bima Haji A. Rahman S.E. menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Raba Bima, Riki Argamaya, beserta jajaran di ruang kerja Wali Kota Bima Selasa 6 Oktober 2026. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari sinergi dan kolaborasi melalui perjanjian kerjasama atau PKS antara KPP Pratama Raba Bima dengan pemerintah Kota Bima, khususnya dalam upaya memperkuat optimalisasi penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Dalam pertemuan tersebut dibahas penyusunan daftar sasaran pengawasan bersama Kota Bima dengan 6 wajib pajak sebagai tahap awal. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak melalui sinergi antara pemerintah daerah dan otorisasi perpajakan. Kerjasama tersebut berjalan dengan arahan Direktorat Jenderal Pajak bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan memperkuat kolaborasi dalam pengawasan dan optimalisasi penerima pajak pusat maupun daerah. Nah, mendengar pemerintah Kota Bima menyambut baik langkah tersebut sebagai bagian dari penguatan koordinasi antar lembaga. Sinergi yang terbangun diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat basis data perpajakan, serta mendukung optimalisasi penerimaan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bima. Untuk informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama kami pendengar menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar masih kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima. Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kesehatan melaksanakan pertemuan penguatan Forum Kemitraan Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria Kota Bima tahun 2026 Selasa 6 Oktober 2026 bertempat di Aula Majalah Bodahu, Pemerintah Kota Bima. Asisten 3 Setda Kota Bima Dr. Andus Haji Muhammad Saleh menyampaikan bahwa persoalan AIDS, tuberkulosis, dan malaria tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan. Dibutuhkan kemitraan yang kuat, koordinasi yang baik, kesamaan pemahaman terhadap data, serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, komunitas, dan seluruh elemen masyarakat. Upaya pencegahan dan pengendalian PPATM juga ditempatkan sebagai bagian dari investasi pembangunan manusia. Untuk tuberkulosis, misalnya, upaya tidak hanya fokus pada pengobatan tetapi juga penemuan kasus sedini mungkin. Memastikan pengobatan hingga tuntas, mencegah penularan serta memberikan dukungan kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Sementara pada HIV dan AIDS, upaya mencakup pencegahan, edukasi, deteksi dini, pendampingan, serta penghapusan stigma dan diskriminasi. Forum tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh sektor, perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan, dunia usaha, organisasi masyarakat, komunitas, perguruan tinggi media, organisasi profesi, TNI dan Polri memiliki peran masing-masing dalam memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian PPATM di Kota Bima. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Halo Bima. Tapi pendengar, di pukul 8:53 waktu Indonesia Tengah, kami harus mengakhiri kebersamaan kita. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya, ada program Kahaba Angi. Menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate. Serta kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari Foodcaster on Deti BMKG Bima. Jadi untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
5: Are you ready for this? Oh, oh, oh, oh. 'Cause I'm ready. Oh.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: 91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu sampai Pulau Sumbawa. Dan juga kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari Forecaster on Deti BMKG Bima. Anda jangan lupa mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital dan juga bisa langsung menghubungi kami di lain JSM di nomor 0822-3494-5100. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Di pagi hari ini kita sudah bergabung bersama podcaster Ondati BMKG Bima, ada rekan Alpen. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Alpen.
1: Halo, selamat pagi rekan.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik rekan.
0: Oke, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah rekan.
0: Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, karena rekan Alpen sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster on Deti BMKG Bima, ada rekan Alpen, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan. Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai 7 Oktober 2026 pukul 9 WITA. Prospek cuaca di pagi hingga siang hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan. Menuju ke siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari nanti, umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi akan berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 85%. Di sore hari nanti matahari akan terbenam di pukul 18.00 WITA. Dan untuk esok harinya, matahari akan kembali terbit di pukul. Si berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Di pelabuhan Sape, gelombang akan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Di perairan selatan Bima, gelombang akan berkisar 2,5 hingga 4 meter. Sedangkan di Samudra Hindia Selatan NTB, gelombang akan berkisar 2,5 hingga 4 meter. Peringatan, bagi nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Wilayah kita masih berada pada periode musim kemarau, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak, guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di periode musim kemarau. Masyarakat juga kami himbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadi hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Kami menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, sobat dapat mengikuti saluran WA kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami @bmkg_bima, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Alpen. Selamat kembali bertugas.
2: Terima kasih rekan.
0: Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Podcaster Ondati BMKG Bima. Pendengar, di mana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap hari, karena ini bisa menjadi bekal kita dan juga tentunya pendengar, Anda tidak akan rugi mendengarkan informasi cuaca. Anda bisa mengantisipasi juga boleh, dan Anda bisa langsung mengakses sosial media info BMKG Bima dan juga mendownload aplikasi BMKG, serta juga jangan lupa download aplikasi RRI Digital untuk Anda bisa mendengarkannya setiap hari. Dan ada juga di program Kahabangi pendengar, kami membuka jalur JSN di nomor 0822-3494-5100. Untuk itu saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda dan menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan

0: Now we gotta do it.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Informasi kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kabupaten Bima. Di tengah kemarau panjang yang membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih, Polres Bima Kabupaten bergerak cepat menyalurkan bantuan air untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sebanyak 5.000 liter air bersih disalurkan menggunakan mobil tangki rantis Samatta Polres Bima Kabupaten ke Desa Roye, Kecamatan Palibelo, Selasa 6 Oktober 2026 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Bantuan tersebut pendengar merupakan respon Polri terhadap kondisi warga yang mulai mengalami kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari akibat kemarau. Kapolres Bima Kabupaten AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar memerintahkan personel Samapta untuk segera mendistribusikan air ke lokasi yang membutuhkan. Setibanya di Desa Roi, air bersih langsung disambut warga. Masyarakat berbondong-bondong mengambil air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam waktu singkat, 5.000 liter air yang dibawa menggunakan mobil tangki tersebut habis didistribusikan. Dan mendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Kahabangi sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kami masih terus menemani Anda dan menghadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar masih datang dari wilayah Kabupaten Bima. Bupati Bima Adi Mahyudi mendorong Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kabupaten Bima menjadikan pengelolaan zakat sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pesan tersebut disampaikan Adi Mahyudi saat melantik 5 pimpinan Baznas Kabupaten Bima periode 2026 sampai 2031 di ruang rapat utama kantor Bupati Bima. Bupati menilai pengelolaan zakat tidak boleh hanya berhenti pada pemberian bantuan sosial yang sifatnya sementara. Zakat harus mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan terhadap kehidupan masyarakat penerima manfaat. Karena itu, Baznas Kabupaten Bima didorong memperkuat program zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi umat. Program tersebut pendengar diharapkan mampu membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan secara bertahap mendorong mustahik menjadi masyarakat yang mandiri. Informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Kehaba Angin.

0: Eh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar dari wilayah Kabupaten Sumbawa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Sultan Muhammad Khairuddin Sumbawa memprediksi awal musim hujan di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat atau KSB mengalami kemunduran dibandingkan pola klimatologi normal. Hujan diperkirakan baru mulai turun secara bertahap pada pertengahan hingga akhir Desember 2026. Kepala BMKG Sumbawa Samrianto mengatakan perubahan pola tersebut menunjukkan awal musim hujan 2026 atau 2027 datang lebih lambat dengan periode musim hujan yang relatif lebih basah dan berlangsung lebih singkat dibandingkan pola normal. Menurutnya, awal musim hujan di Sumbawa dan KSB tidak terjadi secara serentak. BMKG memperkirakan wilayah KSB memasuki awal musim hujan lebih dahulu, yakni pada desairan 2 Desember atau sekitar 11 sampai 20 Desember 2026. Hampir seluruh wilayah kecamatan di KSB diprediksi memasuki awal musim hujan pada periode tersebut. Sementara di Kabupaten Sumbawa, hujan mulai memasuki sejumlah wilayah pada periode yang sama, terutama kawasan bagian barat dan selatan. Untuk itu pendengar, untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda dan tentunya pendengar Wani akan menemani Anda tuntas sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah. Wani mengakhiri kebersamaan kita di program Kahabagi. Kita masih akan bersua kembali di program informasi dan musik di pukul 10 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Program Bahasa Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

menjelang siang pendengar di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di program informasi dan musik. Menghadirkan untuk Anda mendengar informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan tentunya yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

0: apa?
1: Kok baru datang?
2: Iya, nggak ikut upacara tadi. Tadi upacara di depan gerbang.
1: Dasar.
2: Fotoin dong.
1: Buat apa?
2: Buat upload di IG.
3: Wow.
2: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Like dong status aku biar viral.
1: Wih.
2: Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
1: Wow.
4: Statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
5: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

Kalau sendiri itu rasanya benar-benar kesepian ya. Sepi banget. Jadi selalu ada harapan untuk aku dan kamu bisa bersama-sama menjalani hubungan yang bisa sampai ke arah yang paling menyenangkan dalam hidup. Intinya kalau cuman sendiri itu sepi banget, dan akan lebih menyenangkan kalau ada kamu dan aku. Seperti lagu dari Dul Jalani yang baru saja kita dengarkan. Lagu itu dirilis pada tahun 2017, pendengar. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, kalau misalnya sudah memiliki seseorang yang menurut Anda tepat, jangan kau lepaskan. Seperti dari lagu Elvan Saranggi, pendengar, Jangan Kau Lepas, yang dirilis pada tahun 2020.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Bisa Hidup Tanpamu dari Angkasa Band. Pendengar, lagu ini dirilis pada tahun 2014. Ya, kalau Wani sendiri ya pendengar, kalau berkaitan dengan Tak Bisa Hidup Tanpamu itu cuman bisa dikaitkan dengan orang tua sih. Karena kalau hidup tanpa ibu, tanpa ayah, kayaknya hidup kurang lengkap dan juga akan menjadi kehilangan ataupun kesedihan yang mendalam untuk seorang anak ya. Apalagi setiap hari kita sudah terbiasa dengan orang tua kita yang utuh, orang tua kita yang selalu ada. Bahkan untuk hal-hal kecil pun kita akan bertanya kepada ibu, ibu di mana ini, ibu di mana itu. Itu yang sering kita lakukan sampai saat sekarang, bahkan saat usia-usia kita yang udah dewasa ataupun udah punya keluarga masing-masing ya pendengar, kita masih saja seperti itu, seperti anak kecil yang selalu mempertanyakan, ibu di mana ini, ibu simpan ini di mana, bla bla bla. Wah, emang seseru itu sih hidup bersama orang tua kita. Jadi selagi orang tua kita masih ada, usahakan untuk selalu berbakti dan juga menaati perintahnya untuk hal-hal yang baik ya pendengar. Untuk itu tetap mendengarkan kami, kami masih akan terus menemani Anda di program informasi dan musik sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Seseorang yang dekat dengan kita akan selalu ada di dalam hatiku, pendengar, karena kita selalu merasakan kebaikan darinya dan kita juga menyalurkan itu kepada mereka. Untuk itu, pendengar, saya Wani Rukwani masih menemani Anda di program Musik dan Informasi, menghadirkan untuk Anda musik-musik pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Apa yang menjadi milikku itu akan tetap milikku dan akan menemui jalan ke arahku, pendengar. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat MRI pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, pendengar takadewa warakakawani mengautaka rambas senai-nai maklum asli doka rumbu. Hai deh mai minara dari tanah tapi apun warah menakaitan nefa bergabung lama dodo dari Pro 1 RRI Bima kan aplikasi RRI digital takadewa ku ade dari rambam dari program kadihi ada pendengarkan nih rawan bojo dangdut macaru-caru. Pokoknya tak kedai kakawannya menemani terdoh tempuh jam 11 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Tengah ya. Jadina aina nefa mena mai kedai madadoho. Sama ada ba ade ku madake ruita doho ma tenggo bergabung lo madadoho maraho rawa. Aina nefa ya pokoknya pendengar ita doho loa langsung tandar o madadoho akan live Facebook RRI Bima. Langsung aja pendengar tanda dan juga ita doho takak dey tunti lalo rawa rane eta pala harus waran dirawita. Kalau run dirawita pendengar mau dampak cuman kepatu wati selat kepatu cerita lucu nih. Pilih lalo salah satu nak bayi lalo peran di mokdakai lak mau bayi peran di senakain day. Jadi untuk itu rita doho ane nefa ya maira takadih kada kani rawam bojo dangdut macaru-caru keke mada maputar wau rawa mantika bunentika mada asik.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Watin cewi ne e kaina. Da iha lao na ke si. Kadia de tere chain re yura e madaba matere sura bramai lu tere hota kede ta kede wara kakawan ni mang hota karamba sanai nai malu masli de karumbu ahai de. Tapi pun wala mena kaiti ta doha ini neva ya bergabung lo madaro de prosa RRI Bima kani aplikasi RRI digital. Aplikasi ake kaiti ta doha tinggal download lalu di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam ita doho. Pokoknya tak ada hipa aden dai ke ain kaya ainan di mai kaya mon ncauran caka barawi ni eman cewi dai ke. Pala wawus ni eman cewi te kamu dore usahakan ni era ujang yang sama ni lo aku rasa imbang mena. Pai de cuan caon mena angi terus menerus deh. Kadihia deh, mai mena dapat dengar ita doho ini Neva ya bergabung lawan madroho kani aplikasi RRI digital sekali wali. Ita doho rawul wa telepon madroho akan nomor 0822 3494 5100 B mena raho rawa mbojo dangdut atau enggak paling caru wali pendengar ita doho loa langsung komen lalu akan live Facebook RRI Bima takadei teluwa lalap eda pahu penyiara unawar kakawani pendengar ma nemani ta doho kani rawan bojo dangdut ma caru-caru tani esiraho rawa harus suara rawi tak wati suara rawi teka lembo ade madawati meku rawa aku kiran di rawi teka kawani mo nampai cuman kapatu wati selot kapatu ada cerita lucu pilih lalap salah satu na bela lapran di moda kaita doho bela lapran di sana kaita wau serat untuk kap patu atau cerita lucu pendengar ita doho tunti lol ta'awan deh judul rawa dan juga cowu penyanyi nah langsung lalo mata putar wiare apapun hanuna mata pokoknya putar wia rawa surah perane ita doho. Kalau misalnya kalau wo suara doma nih mencewi ampo debat tine kaina re udahlah nah apa mas suruh lagu dari Lajaya akhir ita doho tapi pun warna mina kaita nah apa mas suruh surah pra loane angin ngomidoho asik.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!
1: Kedi ade tere tere teren cain re iya re mada pam tere surap ramai lu ita doha tak kede wara kakawani mangota karamba senai nai malu masli do karumbu ahai de iya ni malu mada masli do karumbu re jadinya botol tak karamba ku sebenar dengar biasa kan tikang gahin dake ke wati jepoda senai nai nak. Oke, madama baca wau beberapa komen dari pendengar setia RRI Bima di live Facebook RRI Bima pendengar takadeka ita doho langsung lua tanda mata doho dan juga eda pahu mata doho rau mas siaran ya pendengar. Ini bau jatek eda ngarawali kakak Atun ke Ekaltun kananya. Terima kasih ya kakak Atun. Wow, mau bergabung lo madro. Wow, raho kepat, raho rawa eda kuke. Baca wauku. Malu mau wati luam berawa, wati suaran di rawina. Kalau misalnya waras rawin deh, langsung mata putar wia rawa reniin ke. Kadi ade terencain de kakai mada atun sila ne kapatum bojo iyar kakak atun silakan aina ne kapode aina ne kapedo wati si kapoda nami siwe wati modan di siwi nami mori kese tanpa ada kekasih mada rawa siwe tente salam buat kakak penyeri ya, terima kasih kakak Atun salam rawa ruita doho ncihi poda kepatu kakak Atun kek mada doho do siwe ke wati mok dan di siwi dan wati sikap poda menata ya udah mada doho rawa gak masalah hidup sendiri asik bunes kakak Atun tepuk tangan wawo leya ramada mau putar wea rawa siwe tente rene ita palangina osemporo mada mau baca wali wawo sawa wali kepatu ataupun komen dari komen dari pendengar setia andai wara baba sufi do dompu irae bau peramena melu naki pada lu kakak Atun ampo dan lu baba sufi ke memang romo the best romo kakak Atun ke suku pewara kakak Atun yang di ma pancing lu ke lu baba sufi mada ma baca oke wara cerita lucu ne edaku baba sufi ke wara cerita lucu pala aina hari kakak penyiar ndake ke kakak penyiar iya bune bune mada mabaca secara awon ki waraku ana mone masaramba dena bune kana mone saramba deruana mane elau lamar sampai laka rumbu inae deco si ana sa ana mone saramba doa kike cowok kemana ya sampailah karumbun yang lo lamar ke bahaya ke spill wau baba suhufi sampailah magaga mochi wa akaina coi kalon tasa maci inae de kalon tasa maci mpo waro raho rawa dangdut judulnya Uwei Meci na wara si kakak penyiare iya ramada pamatio wa unawati si waran de mada ma putar wea makalain ni ma pas pokoknya bunir kapatu ake deh sekalian karena akhirnya uur waktu jam 11:42 ya mada baca wali sekali wali ke maraho rawa ke tio wa uku. Iya Allah, Baba Nas Ahmad, ira yang poten wara menengaran, yang poten muncul mena kere. Kombi nalingi jar adena nih, kombi waktu Romo nama ira bergabung wali na. Pala lingi ade, kok deh Baba Iwan macucu kento ke, be kura laukain na malum kapatu deka Baba Iwan ka, puas tiara dom wau kaku anak. Oke, mada membaca wau kepatu ruu Baba Nas Ahmad. Oke, Rencain deh, iya rai, mada pamatere sura pramai luita dohot take dei. Mabauku harus wara maniki, ampoloa nuntun nika. Ngena si wara maniki, cumpu kaina mboto manika neka. Nai. Mboto kae magagal nika, laina bada cuaca u. Tapi halangimu tapi halangi nuntu coi cumpu kaiba taji coo patapa menci angi maksudnya batapa menci angin purumbaa waura cua taji mboo baade mambia bandadi ngaha utambe e bandadi ngaha utambe e irae. Susah deh kok patuh ke kombi nasinggung cowok ke ni kombi zaman ke harus nikah pesta kombi zaman ke harus nikah pesta ampun akui pasti padahal di konde lafam poa lebih tahu po wati waran dimpoi ire kalau madas dewati bunne nata lafam pawa kuai mau dampak Rufu mori pada cua miri asik memang romo abanas kek be ku baba Arif Arif be ke alai bahaya ke keceplosan ngara Arif cara-cara lain baba Arif baba Iwan cocok kento ku mah biasa mencambe angin lo kapatu baba nas ndake tau pu rawala Arif Pele desi ya madaba mau putar wea rawaru ita doho toluta dari kakak atun maraho rawa siwe tente aman madaba mau putar wea ta terus basuhufi maraho rawa wei meci inai kombi madam tia wauna nawaras de madaba putar terus lao baba Ahmad baba Nas Ahmad maraho rawala Arif Pele terima kasih ya ruita doho tepe pun para menakaita. Oke, tak ada yang kurawa si Betente dari Yus Yunus dan Mega Xiaomi.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Cuci raho bebas sufi war CPKMU mada dengan rawa siwirni ake. Kalian buat ada bebas sufi ya, karena tiara rawa ma wei mecir na ita ede nih. Kedi ede, tere tere tere ncain re, yo madapa matere, pala batir mbaikun cai, karena ke waru jam 11 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Kalian buat ada seminar na weki. Madama mengakhiri kebersamaan dai di program Kadi Adeake. Jam 12.00 waktu Indonesia Tengah dai harus bergabung Lopro 3 RRI Jakarta ro menyimak dinamika olahraga. Dan rawa terakhir menutup perjumpaan dai pendengar rawa la pele. Dan rawa ake judulnya Madam Bei Nika Labomone Makalai. Karena kan bebenaskan rahona rawal arif pelempoa. Dan mada tahu ma judul Nika Labo Mone Makalai sesuai dengan kapatun akan nih ba, karena nuntu coira hanul hama galir menikir eder ake cumpu kaina watindai nikar cuangala deke Nika Labo Mone Makalai aja dari lapele. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Terima kasih Ruu Semenana Weki war bergabung lama dodoho. Mada kakawani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di Kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, yang merekor caps terbanyak penyerang Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Jalaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen Sumatera Grup A3 dengan 9 poin, menyentil kata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: panjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
1: Well, it's been 11 years since I played here. You know, I always...
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
0: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex Minor sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari The Minor di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi The Minor, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua spot yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan iya, untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertonton berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 dimanapun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermín Altuğrul, Thad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang, sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beleh, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat sore, maksud kami selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang bersama Teman Sejati. Buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan makan siang Anda ya, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi dan juga kefokusan Anda saat menjalankan pekerjaan di siang hari. Dan tentunya pendengar, aku memilih setia dari Fatin Sidkia Lubis yang membuka kebersamaan kita pendengar, dan juga Wani selalu setia menemani Anda dimanapun Anda berada dengan lagu-lagu pop pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Aku bukan dia pendengar, asik lagi dari Asbak Band. Lagu ini pendengar menutup untuk sementara waktu kebersamaan kita di program Makan Siang Bersama Teman Sejati, dan kita akan bersua kembali setelah warta berita dari Pro 1 RRI Mataram di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Untuk itu saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda, dan juga saya pamit undur diri untuk sementara waktu. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar? Stop atau stop? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop, S-E-T-O-P, memiliki arti berhenti atau terhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.
1: Andi, apa benar? Kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
2: Tidak, Pak.
1: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
2: Betul, Pak.
1: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak...
3: dengan tata kelola yang profesional. Dan yang terakhir adalah transformasi pelayanan publik dan kemampuan monetisasi. Mengapa demikian? Karena RRI harus tetap kuat sebagai public service media, tetapi juga harus mampu untuk mengembangkan sumber pendapatan secara sehat, khususnya dalam peningkatan PNBP. Dan RRI juga bisa memperkuat dan dapat diperkuat melalui social hub dan ekosistem bagi ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM, seni, dan budaya tentunya. Next. Oke. Bagi saya, ukuran keberhasilan Dewan Pengawas itu bukan seberapa jauh ikut mengelola RRI, tetapi seberapa kuat memastikan RRI itu dikelola dengan benar. Maka dalam transformasi tadi, posisi Dewan Pengawas itu berada pada wilayah strategis, bukan berada wilayah operasional. Tapi memastikan juga bahwa direksi menjalankan RRI pada arah strategis yang benar, accountable, dan sesuai mandat sebagai media publik. Untuk itu, saya akan mendorong 4 fungsi yang nanti diprioritaskan. Yang pertama adalah strategic oversight, di mana untuk memastikan arah dan prioritas strategis. Yang kedua adalah performance, bagaimana memastikan target dan indikator kinerja itu benar-benar terukur. Yang ketiga adalah governance, memastikan akuntabilitas, kepatuhan, dan pengelolaan risiko. Dan yang terakhir adalah public trust, memastikan kualitas layanan publik itu tetap menjadi fondasi dari RRI. Jika transformasi dilakukan secara konsisten, saya membayangkan di 2045 sebagai media publik yang memiliki 3 karakter utama. RRI terpercaya, yang menjadi rujukan masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, kredibel, dan bertanggung jawab. Ya, yang kedua relevan, yang ketiga berdampak, dan tentunya saya juga membayangkan bahwa RRI bukan saja sekedar radio yang menjadi digital, tetapi menjadi publik Indonesia yang dipercaya masyarakat, relevan dengan zamannya, dan nyata manfaatnya bagi Indonesia. Bapak dan Ibu pimpinan serta anggota dewan yang saya hormati, RRI memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Tugas kami nantinya hari ini bukan hanya mempertahankan sejarah tersebut, tetapi memastikan RRI tetap dibutuhkan oleh generasi di masa yang akan datang. Dan karena itu saya ingin berkontribusi melalui perspektif strategic oversight, governance, transformasi media, dan penguatan kepercayaan publik. Saya percaya RRI harus tetap menjadi suara Indonesia, suara yang terpercaya, relevan, dan berdampak untuk masyarakat, untuk Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
4: Pas waktunya, pas dulu.
5: Setelah telah kita dengarkan bersama pemaparan dari 5 kandidat anggota Dewan Pengawas LPP RRI pada sesi kedua ini, di mana proses ini tentunya menjadi perhatian mengingat Dewan Pengawas memiliki posisi strategis dalam memastikan tata kelola LPP RRI yang berjalan sesuai dengan prinsip lembaga penyiaran publik. Adapun Komisi 7 DPR RI sendiri merupakan alat kelengkapan DPR yang menjadi yang salah satu ruang lingkup tugasnya berkaitan dengan penyiaran termasuk pengawasan terhadap LPPR RI. Hingga saat ini agenda fit and proper test masih berlangsung. Adapun pengambilan keputusan 5 calon anggota terpilih akan disampaikan pada sore nanti. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ya, terima kasih Zahrotin Aljannah untuk laporan Anda langsung dari gedung DPR RI terkait dengan Komisi 7 DPR RI masih menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI.

0: narkoba ternyata bisa aman. Kemudian toleransinya juga terlihat ketika ada penampilan begitu warga muslim menyanyikan lagu-lagu Kristen, kemudian warga Kristen adalah musuhkan ini. Saya pikir mungkin hanya ada di beberapa tempat, salah satunya di Malang. Nah, kemudian di lain itu ekonomi budaya juga berjalan. Ketika UMKM Kalimantan Sufi, nah ini per hari itu satu stand UMKM begitu kuliner makan tradisional, kemudian ada souvenir dan lain-lain. Kita
1: suarakan atas berbagai keberhasilan dan capaiannya dalam memimpin Indonesia di 2 tahun kepemimpinan beliau. Kami sangat percaya bahwa program-program unggulan dan program strategis nasional Bapak Presiden seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, obes para putih, dan terutama juga adalah Indonesia bisa berdaulat baik secara energi maupun di bidang ketahanan pangan sesuai dengan visi astacita dari Bapak Presiden.
2: Nah, boleh Ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
3: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
2: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
3: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
2: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
3: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar Ibu ngomong dari tadi.
2: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
3: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
4: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Pemerintah mengusulkan sejumlah materi strategis dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang hak cipta bersama dengan Balek atau Badan Legislasi DPR RI. Salah satu materi tersebut adalah pengaturan karya yang dihasilkan melalui kecerdasan artificial atau AI dalam perlindungan hak cipta. Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat jembatan Kruang di Kruang Tingkum di Kabupaten Biren, Aceh. Penguatan dilakukan melalui pembangunan proteksi tebing sungai untuk mengurangi resiko gura gerusan akibat perubahan aliran. Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini setelah mengalami penurunan pada perdagangan sebelumnya. Harga logam mulia naik Rp10.000 per gramnya. 3 informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan saat ini dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan sesaat lagi kami akan hadir dalam sajian informasi yang disampaikan oleh reporter kami secara langsung dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam sesi Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Dan banyak informasi yang akan kami hadirkan, diantaranya nanti bagaimana pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengambil langkah strategis untuk menghentikan persebaran virus antraks yang kembali muncul di kabupaten tersebut. Dan tidak hanya itu, nanti kami juga akan hadirkan informasi lain terkait dengan bagaimana informasi yang saat ini menjadi kebijakan ataupun menjadi sorotan masyarakat di daerah-daerah yang ada di tanah air. Dan Anda juga dapat terus berbagi informasi kepada kami dengan mengirimkan pesan yang Anda ketahui terkait dengan cuaca siang hari ini bagaimana di tempat Anda, lalu lintas mungkin di ruas-ruas jalan yang Anda lintasi, ataupun juga informasi lain yang Anda mengetahui dan untuk dikirimkan siang hari ini di 081.

0: 0899-399-888. Dan berikut kami hadirkan Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan belanja operasional dalam APBD 2027 tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Miftahul Janah dari Palu melaporkan selengkapnya. Miftahul.
2: Baik. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido menjawab tanggapan umum sejumlah fraksi DPRD yang menyoroti perbedaan proporsi alokasi belanja operasional dan belanja modal dalam rancangan APBD tahun anggaran 2027. Ia menegaskan struktur belanja daerah perlu dilihat secara komprehensif berdasarkan tujuan dan manfaat yang dihasilkan. Dalam rancangan tersebut, porsi belanja operasional mendominasi hingga 3,82 triliun rupiah atau setara lebih dari 77% dari total belanja daerah. Sementara untuk belanja modal hanya dianggarkan sebesar 488 miliar rupiah. Reni menegaskan bahwa belanja operasional ini tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan birokrasi semata, namun juga ditujukan untuk perbaikan pelayanan publik dan pelaksanaan sejumlah program prioritas daerah. Adapun beberapa program prioritas yang dimaksud Dr. Reni Alamajido yang dialokasikan melalui belanja operasional ini diantaranya belanja beasiswa, belanja bantuan sosial, dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Menurut Reni, komposisi operasional ini menunjukkan bahwa sebagian alokasi belanja operasional di daerah difokuskan untuk memperluas akses pendidikan dan mendukung kesejahteraan warga. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas belanja modal yang berfokus pada pembangunan infrastruktur jangka panjang. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Janah, Pro 3 RRI, terus mengarah untuk Indonesia.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kenal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati, menuntaskan kebersamaan kita sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan tentunya kami hadirkan untuk Anda lagu pop pilihan untuk menemani kebersamaan kita sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital, partisipasi. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir harta benda jadi hanyut.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Tuntas sudah Wani menemani Anda mulai pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Program Masa Tur Radio Republik Indonesia, Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya dan di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan ada rekan saya Sukmiyati yang akan bersua dengan Anda di program selanjutnya.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

informasi dan inspirasi. Satu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Satu koleksi lagu dari miliknya Talaliem dengan judul lagunya Balutan Luka sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu-lagu dangdut kami hadirkan hingga pukul 16 sore. Anda bisa berpartisipasi di 0822 3494 5100. Anda bisa request lagu dangdut hingga sore nanti ya. Dan lagu-lagu dangdutnya sambil menunggu partisipasi para pendengar, Sukmi deretkan beberapa lagu. Koleksi lagu dari miliknya Yunita Ababel dengan judul lagunya Jangan Dendam. Dan untuk lagu yang kedua, lagu dari Zaskia dengan judul lagunya Ajari Aku Tuhan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ajari Aku Tuhan dinyanyikan oleh Zazkia sudah menemani aktivitas Anda siang hari ini. Waktu menunjukkan pukul 14.20 menit di siang hari ini, cuaca masih cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Ya, dan di hari Rabu 7 Oktober 2026, udah seminggu aja ya kita menjalani bulan Oktober ya. Udah bulan 10 nih, bentar lagi apa? Tahun baru, akhir tahun gitu ya. Jadi semua tak terasa ya, tapi semuanya bisa kita atasi dengan baik ya, kalau sudah jadi tugas untuk melaksanakannya di tahun 2026 ini. Semoga semuanya sudah terlaksana dengan baik, dan kita akan menyambut tahun-tahun berikutnya dengan penuh semangat, karena kita sudah melaksanakan kegiatan atau per hari demi hari, bulan demi bulannya itu dengan penuh semangat dan bermanfaat tentunya. Oke, di program Pro Dangdut sambil beraktivitas siang, orang lain bisa tiduran, Anda enggak bisa. Anda harus terus dengan target Anda untuk mencapai target, untuk hal-hal yang Anda bisa lakukan hari ini, dan Anda juga harus menikmati hasilnya. Yang kebetulan lagi menikmati perjalanan Anda di siang hari ini, semangat terus untuk Anda semuanya. Jangan lupa istirahat, kalau lagi nyetir jangan paksain nyetir terus ya, nanti bahaya ya. Kalau udah ngantuk ya mungkin lebih bijak untuk kita menepi dulu, untuk kita lihat rest area yang bisa kita istirahat dulu sejenak ya, dengan memperhatikan keselamatan diri kita juga. Baik, menikmati santap siang, menikmati rebahannya siang hari ini, atau menikmati suasana sibuknya, semangat terus untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat siang untuk Anda semuanya, terima kasih untuk kesempatan dan siang hari ini sudah memilih RRI untuk menemani keseharian Anda. Kita punya kolis lagu dari Fetty Vera dengan judul lagu yang sedang-sedang saja. Oke, dibungkus ya. Nasi bungkus kali Kakak Sukmi. Kita lanjut untuk lagu yang kedua. Ada koleksi lagu dari miliknya Lesti dengan judul lagunya Zapin Melayu, dan lagu ini dirilis tahun 2016.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti...

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat.

91,4 MHz Prosatu RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda siang hari ini di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Oke, lagu dari Lesti Zapin Melayu dirilis tahun 2016 sudah kita dengarkan di kesempatan siang hari ini. Dan kami masih terus mengundang Anda berpartisipasi di jalur JSM dan WA kami 0822-3494-5100 untuk requestan lagu dangdut siang hari ini hingga pukul 16 sore. Lanjut ke lagu berikutnya, Evita Mala, Ku Terpejam.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
3: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
2: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
3: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
2: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
3: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu lainnya yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini dengan program Pro Dangdut Goyang Kakak. Kita digoyang lagi dengan lagu-lagu lainnya yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Ada koleksi lagu dari miliknya Iis Dahlia dengan judul lagunya Karena Cinta, dan untuk lagu yang kedua dari miliknya Yet Bustami dengan judul lagu Kejam.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio

0: Saudara pendengar di mana pun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Oke, semoga lagu-lagu tadi sudah menemani aktivitas Anda dan tentunya Anda terhibur di kesempatan siang hari ini, siang jelang sore ya. Dan kita lanjutkan untuk sesaat lagi kami akan kumandangkan suara azan asar wilayah Bima dan sekitarnya karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:01. Untuk kumandang azan asar nantinya pada pukul 15:02, pendengar sesaat lagi akan berkumandang suara azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:02, saatnya kami akan mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dapat dengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pendengar, selanjutnya kami akan mendengarkan beberapa sajian lagu dangdut menemani aktivitas Anda sore hari ini hingga pukul 16 sore. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Andi, apa benar kamu sudah mencontek hasil ulangan temanmu di kelas?
4: Tidak, Pak.
3: Jawab dengan jujur pertanyaan Bapak. Kejujuran itu adalah sifat yang mulia, Andi.
4: Betul, Pak.
3: Kenakalanmu luar biasa, Andi. Mulai sekarang, kamu harus berjanji tidak akan nakal dan tidak berbohong lagi. Mengerti?
4: Iya, Pak. Mengerti. Saya tidak akan nakal dan akan selalu jujur, Pak.
3: Bagus. Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
4: Iya, Pak.
3: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan?
4: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
3: Andi!
5: Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Satu 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu-lagu dangdut sudah kami perdengarkan di sore hari ini. Dan cuaca sudah terasa hangat ya di wilayah Bima dan sekitarnya. Tadi sudah kita dengarkan beberapa lagu ya. Ada dari Ona Sutra, Masera, dan satu koles lagu dari Juan Rahman dengan judul lagu Syair Kesunyian, dirilis tahun 2017. Sudah menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Dan di sore hari ini sekitar 13 menit lagi waktu kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Pro Dangdut hadir di setiap harinya di jam yang sama, pukul 14 siang hingga pukul 16 sore, menemani aktivitas siang hingga sore Anda dengan lagu-lagu dangdut untuk menuntaskan keseharian dan aktivitas yang begitu padat ataupun yang lagi santai di kesempatan sore hari ini. Mendengar, di sore hari ini kita hadirkan beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda sore hari ini. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Hey, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
4: Oh no.
3: Pakai etika dong naik motor.
5: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
6: Oh no.
7: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
8: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
9: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Pria di mana pun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pukul 16 sore dan satu kali lagu dari Ken Urjana dengan judul lagu Saat Berkata sudah menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Dan semoga deretan lagu yang kami hadirkan membawa arti tersendiri di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian siaran kami di program Pro Dangdut di siang hingga sore ini. Dan pendengar, kita cukupkan untuk program Pro Dangdut dan selanjutnya kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan program-program selanjutnya hingga pukul 17.50 menit. Tetap dengarkan terus Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Memasuki usia ke-32 tahun, SMP Negeri 15 Mataram mendapat dorongan untuk terus meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperkuat karakter dan prestasi peserta didik. Harapan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Yusuf bertepatan dengan peringatan HUT ke-32 SMPN 15 Mataram pada Senin kemarin. Yusuf berharap bertambahnya usia sekolah yang dikenal dengan sebutan labels tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas dan daya saing. Menurutnya SMPN 15 Mataram perlu terus berkembang agar mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki karakter dan akhlak yang baik. Demikian kami hadirkan informasi dalam Lintas Informasi.
0: Itulah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku

0: kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore mendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda ya di NTB sore ini dalam beranda Asta Cita Indonesia Cerdas. Dan mendengar sore ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat ya dengan kehidupan kita, sesuatu yang sering kita dengar sejak masih sekolah, tetapi mungkin belum selalu kita praktikkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Namanya pendidikan karakter. Kalau mendengar kata pendidikan, mungkin yang langsung terbayang adalah sekolah ya, kemudian guru, buku, ujian, nilai ijazah, ataupun prestasi akademik ya. Tapi sungguhnya pendidikan ini jauh lebih luas dari itu. Sebab ada satu hal yang tidak selalu bisa diukur dengan angka, tetapi ini sangat menentukan kualitas seseorang dalam menjalani kehidupan. Iya, benar sekali, karakter ya. Jadi seseorang boleh saja memiliki pengetahuan yang tinggi, memiliki prestasi yang banyak ya, memiliki pekerjaan yang baik, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita tetap membutuhkan kejujuran, kemudian tanggung jawab, disiplin, kepedulian, ada sopan santun di dalamnya, dan kemampuan dalam menghargai orang lain. Dan menariknya di pendengar, pendidikan karakter ini tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar ya. Justru seringkali dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Contohnya saja dalam keseharian ya, ketika kita mengucapkan terima kasih, meminta maaf ketika melakukan kesalahan ya, mengembalikan barang yang bukan milik kita, dan datang tepat waktu, kemudian menepati janji, menghormati orang tua atau orang yang lebih tua ya, dan mau mendengarkan ketika orang lain berbicara. Nah, hal-hal sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil ya, tetapi kalau dilakukan terus-menerus, ini akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk sikap, dan sikap yang terus dipelihara ini pada akhirnya nanti akan membentuk karakter seseorang. Nah, sore ini pendengar, kita akan berbincang di beranda Asta Cita Indonesia Cerdas ya, bagaimana pendidikan karakter ini kita mulai dari hal-hal sederhana. Karena Indonesia yang cerdas itu tentu bukan hanya membutuhkan masyarakat yang pintar secara akademik saja ya, tetapi juga masyarakat yang memiliki karakter yang kuat. Nah, pendengar, ketika berbicara tentang pendidikan, seringkali menggunakan ukuran yang mudah dilihat ya. Seperti yang disampaikan tadi ya, seperti nilai ujian, ranking, prestasi, gelar pendidikan, kemudian sertifikatnya yang banyak. Tetapi pertanyaannya, pendengar, apakah seseorang yang mendapatkan nilai tinggi ini otomatis memiliki karakter yang baik? Belum tentu ya. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi seseorang yang tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan tinggi bukan berarti tidak memiliki kecerdasan dan karakter yang baik ya. Karena pendidikan ini bukan apa yang kita ketahui ya, bukan tentang apa yang kita ketahui saja, tetapi juga bagaimana pengetahuan itu kita gunakan dalam kehidupan. Jadi kita bisa mengajarkan anak tentang pentingnya kejujuran, tetapi pendidikan karakter ini akan lebih kuat ketika anak melihat orang tuanya mengembalikan uang yang bukan haknya. Nah, kita bisa mengatakan kepada anak bahwa datang tepat waktu itu penting, tetapi akan lebih bermakna ya ketika anak ini melihat orang dewasa ini di sekitarnya menghargai waktu. Jadi kita bisa mengajarkan pentingnya menghormati orang lain, tetapi pendidikan itu penting ya, menjadi nyata ketika anak ini melihat langsung bagaimana orang tuanya ini berbicara kepada tetangga, kepada petugas kebersihan, kepada pedagang, guru, maupun kepada orang yang berbeda pendapat. Jadi karakter ini sebenarnya banyak dipelajari melalui contoh, bukan hanya melalui nasihat ya. Dan disinilah keluarga memiliki peranan yang sangat besar. Sekolah memang penting, guru tentu memiliki peran penting juga, tetapi rumah ini adalah tempat pertama seseorang belajar tentang hidup ya, tentang kehidupan. Di rumah seseorang anak belajar bagaimana meminta sesuatu, bagaimana berbicara, kemudian bagaimana ia menghadapi masalah, memperlakukan orang lain, bagaimana meminta maaf, mengakui kesalahan, menghargai pekerjaan orang lain. Karena itu pendidikan karakter ini tidak harus menunggu anak mendapatkan pelajaran khusus di sekolah ya. Ya bisa dimulai saat bangun tidur. Ketika seorang anak merapikan tempat tidurnya, membantu pekerjaan rumah, kemudian mengucapkan salam, terima kasih juga, membuang sampah pada tempatnya, dan belajar mengembalikan barang ke tempat semula ya. Bahkan ketika anak melakukan kesalahan, kemudian berani berkata, saya salah, dan mengucapkan kata maaf, itu juga pendidikan karakter untuk anak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kasih mendengar Anda masih bersama kami ya di Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas, di mana di sore hari ini membahas tentang pendidikan karakter dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kalau berbicara mengenai karakter ya, karakter seseorang seringkali justru terlihat bukan ketika ia sedang berada dalam situasi besar ya, tetapi ketika menghadapi hal-hal kecil. Misalnya ketika menemukan uang di jalan, ketika mendapatkan kelebihan uang kembalian, ketika tidak ada orang yang melihat, ketika mendapatkan tugas yang sebenarnya bisa saja ditunda, atau antri ya ketika berada di jalan raya, atau ketika berinteraksi dengan seseorang yang dianggap tidak memiliki posisi penting. Nah, disitulah karakternya itu diuji. Jadi karena berbuat baik ini ketika semua orang melihat mungkin relatif mudah ya, tetapi tetap melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat. Nah, disitulah integritas dalam berbicara ya. Jadi karakter ini juga terlihat dari bagaimana seseorang memperlakukan orang lain ya. Kita mungkin sangat sopan kepada atasan, tetapi bagaimana kita berbicara kepada bawahan. Nah, kita mungkin sangat ramah ya kepada orang yang kita butuhkan ya, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak bisa memberikan keuntungan kepada kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya sederhana ya, namun jawabannya menunjukkan siapa diri kita. Karena itu pendidikan karakter ini tidak selalu membutuhkan teori yang panjang. Kadang-kadang cukup dengan membiasakan anak untuk mengatakan tolong, maaf, terima kasih. Nah, tiga kata sederhana ini tetapi dampaknya besar nih pendengar ya. Tolong mengajarkan kita bahwa kita membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian kata maaf ini mengajarkan kita berani untuk mengakui kesalahan. Kemudian kata terima kasih ini mengajarkan kita menghargai kebaikan orang lain ya. Dan ada pula kebiasaan sederhana lainnya seperti menepati janji. Kalau mengatakan akan datang pukul 4, berusahalah datang tepat waktu ya. Kalau meminjam barang, kembalikan. Kalau memiliki tanggung jawab, selesaikan. Kalau melakukan kesalahan, jangan mencari kambing hitam. Jadi kebiasaan seperti ini kalau dilakukan sejak kecil, ini akan menjadi bagian dari kepribadian ya. Dan ketika seseorang dewasa, karakter itu akan terbawa ke lingkungan kerja, kemudian ke keluarga, masyarakat, bahkan ketika ia menjadi pemimpin nantinya. Jadi pendengar, sebenarnya kita tidak perlu ya menunggu menjadi seseorang yang besar, menjadi pejabat, guru, tokoh masyarakat atau orang terkenal ya, untuk memberikan kontribusi kepada bangsa. Menjadi warga negara yang baik ini bisa dimulai dari hal sederhana, jujur ketika berinteraksi, kemudian tertib ketika antri, disiplin ketika bekerja, tidak mengambil hak orang lain, menghargai perbedaan, membantu ketika melihat orang membutuhkan. Bangsa yang besar dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan oleh banyak orang secara konsisten. Inilah kata-kata quote-nya ya. Jadi bangsa yang besar itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan oleh banyak orang secara konsisten. Dan mendengar, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita mungkin menjadi pikiran kita bersama ya. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter? Apakah sekolah, orang tua, pemerintah, atau masyarakat? Jawabannya tentu bukan salah satu saja ya. Jadi pendidikan karakter ini adalah tanggung jawab bersama, tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan ya, keteladanan. Ya, betul sekali ya, keteladanan. Sebab anak-anak ini belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan ya, mereka ini juga belajar dari apa yang mereka lihat. Kalau kita meminta anak tidak berbohong, tetapi anak melihat orang dewasa berbohong untuk menyelesaikan masalah, ini pesan yang diterima anak ini bisa berbeda. Kalau kita meminta anak tidak berkata kasar ya, tetapi lingkungan di sekitarnya penuh dengan kata-kata kasar, nah nasihat ini menjadi kurang kuat. Kalau meminta anak rajin untuk membaca, tetapi di rumah tidak pernah melihat orang dewasa membaca, tentu tantangannya ini berbeda ya. Karena itu pendidikan karakter sebenarnya juga merupakan ajakan kepada orang dewasa untuk terus
memperbaiki diri ya. Jadi tidak perlu menunggu menjadi orang tua yang sempurna, kemudian tidak ada manusia yang sempurna ya, tetapi kita bisa menjadi contoh bahwa ketika salah kita berani meminta maaf, ketika gagal kita mau belajar, ketika berbeda pendapat kita berusaha untuk menjalankannya dengan baik. Nah, itulah keteladanan, dan keteladanan ini tidak membutuhkan panggung ya, tidak membutuhkan penghargaan, tidak membutuhkan tepuk tangan, ia hadir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seorang ayah yang tetap bekerja dengan jujur meskipun memiliki kesempatan untuk berbuat curang sedang memberikan karakter juga. Begitu pun juga dengan seorang ibu, seorang guru, seorang kakak ya, ataupun tetangga. Jadi pendidikan karakter ini bukan hanya tugas sekolah, ini adalah budaya yang dibangun bersama. Kalau sore ini kita meminta pendengar untuk memilih satu nilai karakter yang paling penting ditanamkan sejak dini, kira-kira apa ini? Kejujurankah? Disiplin, tanggung jawab, empati, kemandirian, atau menghargai orang lain. Tidak ada jawaban yang benar-benar berdiri sendiri ya. Sebab dalam kehidupan berbagai karakter baik itu tentu akan sangat penting untuk kita terapkan ya. Baik itu kejujuran, disiplin, tanggung jawab, empati, kemandirian, atau menghargai orang lain. Jadi berbagai karakter baik itu akan saling melengkapi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Anda hasta cita.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami ya di Beranda Astacita Indonesia Cerdas di sore hari ini, yang membahas bagaimana pendidikan karakter itu kita mulai dari hal-hal yang sederhana ya. Nah, pendengar, setelah tadi berbicara cukup panjang tentang pendidikan karakter, mungkin muncul pertanyaan ya. Lalu apa nih yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Jawabannya sebenarnya sederhana saja ya. Mulai dari diri sendiri. Tidak perlu menunggu orang lain berubah. Kita mulai dengan menjadi orang yang lebih jujur, lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, lebih menghargai orang lain, mau mendengarkan ya, berani meminta maaf, ringan dalam mengucapkan terima kasih, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, kalau kita memiliki putra-putri, maka berikan contoh ya. Kalau kita menjadi guru, berikan keteladanan. Begitu pun juga ketika menjadi seorang pemimpin ya, tunjukkan integritas. Nah, kalau kita menjadi anggota masyarakat, maka tunjukkan kepedulian ya. Karena pada akhirnya pendidikan karakter ini bukan seberapa banyak teori yang bisa kita hafalkan ya, tetapi tentang berapa banyak nilai kebaikan yang berhasil kita praktikkan. Kita mungkin tidak bisa mengubah seluruh bangsa dalam satu hari ya, tetapi kita bisa mengubah satu kebiasaan hari ini. Kita mungkin tidak bisa membuat semua orang jujur, tetapi kita bisa memilih untuk jujur. Kita mungkin tidak bisa membuat semua orang peduli ya, tetapi kita bisa memilih untuk peduli. Nah, dan perubahan besar seringkali memang seperti itu ya. Dimulai dari sesuatu yang kecil, dari satu keluarga, sekolah, lingkungan, satu kebiasaan, kemudian dilakukan berulang-ulang oleh semakin banyak orang, sampai akhirnya ini menjadi budaya. Ya, mendengar, menarik sekali memang ya ketika kita berbicara mengenai pendidikan karakter. Dan sore ini karakter tidak dibentuk dalam satu hari yang dapat kita petik ya. Ya, dibentuk oleh kebiasaan yang dilakukan setiap hari, dari cara kita berbicara, kemudian dari cara kita memperlakukan orang lain, dalam bertanggung jawab juga, kemudian bersikap ketika tidak ada yang melihat. Karena itu, kalau kita ingin melihat Indonesia yang cerdas, jangan hanya bertanya seberapa tinggi pendidikan masyarakat kita ya, tetapi mari kita bertanya juga seberapa kuat karakter masyarakat kita. Sebab pengetahuan akan membuat seseorang tahu banyak hal, tetapi karakter ini akan menentukan ya untuk apa pengetahuan itu digunakan. Dan mungkin kita tidak selalu bisa memberikan sesuatu yang besar kepada bangsa ini, tetapi kita bisa memberikan sesuatu yang sangat berarti ya, seperti menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang menghargai orang lain, dan menjadi manusia yang kehadirannya membawa kebaikan bagi lingkungan. Ya, pendengar, mari kita mulai ya pendidikan karakter ini dari hal-hal yang sederhana, mulai dari rumah, keluarga, lingkungan terdekat, dan yang paling penting mulai dari diri kita sendiri. Karena pada akhirnya memang karakter bangsa ini bukan dibangun oleh satu orang ya, ya dibangun oleh jutaan orang yang setiap hari memilih untuk melakukan hal-hal yang benar meskipun sederhana ya, dan mungkin tidak ada yang melihat. Kebaikan yang dilakukan hari ini mungkin terlihat kecil, tetapi yakinlah jika ini menjadi sebuah kebiasaan, ini akan bisa menjadi karakter ya. Jika menjadi karakter, ini akan menjadi budaya, dan jika menjadi budaya, ini akan bisa menjadi kekuatan sebuah bangsa. Sampai di sini mendengar, kami hadirkan Beranda Astacita Indonesia Cerdas ya, dengan topik pendidikan karakter dimulai dari hal-hal yang sederhana. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi, dan pastikan tentunya untuk terus bersama kami, karena nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan informasi dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, di mana untuk hari ini berita Korwil akan dibacakan dari RRI Mataram. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kemarin festival kita rebranding jadi Singgi Sunset Show. Dalam rangka ini MotoGP, Singgi Sunset Jazz dan sebagainya banyak sampai dengan event di Desember ini.
3: Kalau bahan-bahan herbal itu kan cepat sekali ini apa expired kayak gitu.
1: Kabupaten Lombok Barat menggeber sektor pariwisata melalui rangkaian atraksi seni dan budaya menjelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika. Pengembangan produk perawatan kulit berbasis bahan alam menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas dan kualitas produk selama masa penyimpanan. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Kabupaten Lombok Barat menggeber sektor pariwisata melalui rangkaian atraksi seni dan budaya menjelang perhelatan MotoGP Mandalika 2026. Kawasan Senggigi menjadi salah satu titik yang dipersiapkan untuk menangkap peluang kunjungan wisatawan melalui agenda Senggigi Sunset Show. Reporter Rian Mukhdar melaporkan.
2: Ya kalau kita kan Lombok Barat mungkin yang ketemu MotoGP.
4: Menjelang gelaran MotoGP di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok Barat mulai memperkuat daya tarik pariwisatanya. Salah satu strategi yang didorong pemerintah daerah menghidupkan kembali kawasan Senggigi melalui rangkaian pertunjukan seni budaya dan aktivitas ekonomi kreatif. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Lombok Barat, Agus Gunawan mengatakan, Senggigi Sunset Show menjadi bagian dari agenda Road to MotoGP yang dirancang bukan sekedar sebagai hiburan, tetapi juga sebagai ruang tumbuh bagi pelaku seni dan usaha mikro kecil menengah UMKM. Menurutnya, perubahan konsep kegiatan menjadi Senggigi Sunset Show merupakan bagian dari upaya memperkuat identitas kawasan wisata Senggigi.
2: Iya, justru itu kenapa kan kemarin festival kita rebranding jadi Senggigi Sunset Show. Dalam rangka ini MotoGP, Senggigi Sunset Jazz dan sebagainya banyak sampai dengan event di Desember itu. Jadi kan ada tiga lah minimal tujuan pengadaan event Senggigi Sunset Show itu ya sekarang. Pertama tentu untuk pemberdayaan sanggar-sanggar seni UMKM yang ada di masing-masing kecamatan, dan itu semakin menumbuhkan pergerakan ekonomi masyarakat di 10 kecamatan.
4: Untuk memperkuat posisi Senggigi sebagai destinasi unggulan, pemerintah daerah juga terus membenahi unsur dasar pariwisata yang dikenal dengan konsep 3A, yakni aksesibilitasi, amnesti, dan atraksi.
2: Tetap saya berprinsip Senggigi itu harus ada 3A-nya untuk menerima tamu. Apa pertama? Akses. Akses sudah Facebook, ya, aksesibilitas, jogging track dan sebagainya. Kemudian amenitas, amenitasnya sudah ada kan, akomodasi, toilet, fasum untuk wisata. Nah, tinggal tempat sampahnya mungkin yang perlu kita tingkatkan. Terakhir atraksi yang dibilang, udah kita siapin atraksi. Jadi syarat destinasi itu minimal 3A, ada aksesibilitas, ada amenitas dan ada atraksi. Dan itu sudah lengkap di Senggigi.
4: Agus berharap momentum MotoGP harus dimanfaatkan tidak hanya untuk mendatangkan wisatawan, tetapi juga memastikan masyarakat lokal ikut merasakan dampak ekonomi dari geliat pariwisata.
1: Meski bukan lokasi utama MotoGP Mandalika 2026, Lombok Utara tetap menyiapkan diri menjadi daerah penyangga pariwisata. Pemerintah daerah berkoordinasi memastikan akses wisatawan menuju Tiga Gili tetap lancar selama momentum balapan dunia tersebut berlangsung. Reza Kurnia melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memastikan kesiapannya menerima limpahan wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Barat untuk menyaksikan MotoGP Mandalika. Meski berada di luar zona utama penyelenggaraan balapan, Lombok Utara menyiapkan kawasan wisata Tiga Gili sebagai salah satu destinasi alternatif bagi wisatawan sebelum maupun setelah race berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Denda Dewi Trisni Budiastuti mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah koordinasi untuk memastikan akses wisatawan menuju destinasi wisata di Lombok Utara tetap berjalan lancar selama momentum MotoGP. Salah satu perhatian utama adalah kelancaran transportasi laut menuju dan keluar kawasan Gili Terawangan, Gili Nino, dan Gili Air. Untuk itu, Dinas Pariwisata telah berkoordinasi dengan kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Pemenang sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pelayanan transportasi ke pelabuhan. Menurut Denda, Koordinasi tersebut penting untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas wisatawan, khususnya mereka yang memanfaatkan momentum MotoGP untuk memperpanjang masa kunjungan di Lombok dan memilih Tiga Gili sebagai destinasi wisata.
6: Dan kami pada di Dinas Pariwisata sudah juga berkoordinasi termasuk dengan KUPP Sahabat Bandar Penang, karena memang itu berkaitan dengan pelabuhan Gili Trawangan yang menjadi kewenangan beliau. Komitmen sebenarnya bukan hanya berbicara komitmen Dinas Pariwisata saja, tapi komitmen kami bersama seluruh pelaku pariwisata, baik hotel, restoran, agent travel, travel agent maupun asosiasi-asosiasi dan teman-teman pengusaha kapal cepat. Tentunya yang utama sekali itu adalah bagaimana wisatawan itu merasa nyaman berkunjung ke Kabupaten Lombok Utara.
5: Denda menilai momentum MotoGP tidak hanya memberikan dampak bagi sektor pariwisata di Lombok Tengah sebagai lokasi sirkuit, tetapi juga membuka peluang bagi daerah lain di Pulau Lombok untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari meningkatnya kunjungan wisatawan. Karena itu, pelaku usaha pariwisata di Lombok Utara juga didorong untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan, sekaligus memperkenalkan beragam destinasi yang tersedia di wilayah Lombok Utara. Denda Dewi berharap pelaksanaan MotoGP Mandalika tahun ini kembali berlangsung sukses dan mampu memberikan dampak positif terhadap kunjungan wisatawan serta perekonomian daerah di Nusa Tenggara Barat.
1: Gelaran MotoGP Mandalika 2026 akhir pekan ini tidak hanya menjadi ajang balap motor kelas dunia, tetapi juga momentum untuk menonjolkan kekayaan budaya khas Nusa Tenggara Barat. Tak hanya itu, masyarakat juga mendorong seluruh pihak untuk turut serta menyukseskan gelaran balap motor kasta tertinggi tersebut dengan pengamanan ekstra. Berikut pendapat masyarakat.
7: Perkenalkan, nama saya Meila, asli Lombok Barat. Menurutku MotoGP ini tuh peluang banget ya buat warga NTB, lebih tepatnya tuh untuk mengembangkan lagi potensi yang ada di NTB ini gitu. Besar.

0: positifnya.
1: Perkenalkan, nama saya Gipari dari perempuan. Iya, sangat suka sekali karena terusnya kan dari dulu emang baru-barulah, dia bisa dianggap barulah MotoGP yang ada di NTB. Dan kita kalau dilihat secara nasional tuh mungkin pulau kecil, tapi dari sana kan banyak keindahan. Justru itu enaknya dibangun sirkuit MotoGP di sini, dan alhamdulillahnya bisa terlaksana dari tahun-tahun sebelumnya. Sangat meriah juga yang saya lihat di media sosial juga yang tahun kemarin gitu. Yang diberikan mungkin lebih ke sambutan, dalam artian kalau secara meriah, tapi kalau secara personal ya udah mungkin ke senyum, salam senyum gitu, sapa, dan ya mungkin itu intinya. Kita perlihatkan, oh kita nih orang Lombok, kita ngebawa nama Indonesia juga di sana. Kita kayak bisa dilihat sebagai pulau ataupun sebagai negara oleh orang-orang luar gitu.
2: Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa, biasa dipanggil Zulfa. Saya berasal dari Kota Bima. Menurut saya ya, karena kita juga udah pernah menjadi tuan rumah tahun lalu, menurut saya itu sama halnya dengan tahun lalu sih kayaknya. Karena dia tamu dari luar ya, pasti kulturnya beda, kebiasaannya beda, pasti butuh ekstra. Kalau sambutan menurut saya jelasnya harus memperlihatkan kulturnya kita Indonesia, apalagi NTB ini sendiri. Kasih lihat, kasih kayak apa ya, apa misalnya kayak dia mungkin sambutan dari NTB itu sendiri, dari Lombok ya. Itu aja sih menurut saya, pasti harusnya meriah dan pasti harus kasih lihat kultur kita, menonjolin kultur kita dalam sambutan itu aja sih.
3: Ya, pendengar, MotoGP Mandalika 2026 tinggal menghitung hari. Persiapan terus dimatangkan penyelenggara, termasuk dari sektor transportasi yang menjadi salah satu kunci kelancaran mobilitas penonton selama gelaran berlangsung. Lantas seperti apa kesiapan sektor transportasi dan siapa saja pihak yang dilibatkan untuk mendukung kelancaran mobilitas penonton? Selengkapnya terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka. Maya Oktarifa melaporkan.
4: Kita ketahui persiapan terus dimatangkan oleh penyelenggara dari segala sisi. Biasanya paling krusial itu sektor transportasi karena berkaitan langsung dengan penonton, Pak Tron. Nah, sedikit mungkin bagaimana gambaran persiapan dari sektor transportasi?
5: Kami dari panitia MotoGP memperlihatkan kepada teman-teman sebuah kolaborasi penting dari sisi transportasi, di mana kita didukung oleh Dinas Perhubungan dari Pemprov dan juga Damri dari pengadaan shuttle bus. Dan pengadaan shuttle bus itu ada di dalam dan di luar. Dan juga ada shuttle bus untuk disabilitas. Dan informasi terbaru bahwa kita juga menyediakan shuttle untuk dari Gili. Dari Gili untuk waktu sampai malam, Pak.
6: Sampai malam.
5: Artinya, yang kita memastikan ke teman-teman, isu-isu mengenai konektivitas, mengenai penyebutan dan segala macamnya, itu kita cover. Kita cover, kita support, dan menurut saya ini adalah salah satu contoh yang baik dari kesiapan panitia untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para penonton. Informasi yang saya dapat, rasa-rasanya lonjakan penonton itu akan terjadi di tahun ini dibandingkan dua tahun yang lalu. Karena apa? Pertama, faktor pembalap Indonesia yang semua sudah tahu bahwa mereka sudah berangkat dari Jepang ke Indonesia, ada Beda dan Mario Aji, plus dari line up artisnya itu cukup bagus, dan oleh karena itu saya rasa masa mereka untuk lebih tinggal lebih lama di sirkuit akan menjadi lebih panjang. Jadi itu juga yang harus didukung dari sisi transportasinya. Dan tadi saya sudah sampaikan, teman-teman Damri menyediakan sampai kepada masalah pengangkutan akhir ya Bu ya. Pengangkutan akhir itu artinya bila mana ada penonton yang tersisa di sirkuit, itu tidak ada alasan tidak terangkut. Tapi dengan catatan juga penonton juga harus paham bahwa penjemputannya adalah di jam yang sudah ditentukan. Dan itu pasti ada tenggang waktu.
4: Apa yang ditingkatkan pada penyelenggaraan tahun ini dari sektor transportasi, Pak Troy?
5: Oleh karena itu, menurut kami akan selalu mengupayakan belajar dari dua tahun yang lalu kepada sekarang ini untuk lebih baik, semakin baik dan semakin baik. Dan buat kita, apa yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, oleh Pemprov dan juga oleh Damri, ini menandai bahwa ini adalah event yang sama-sama kita kolaborasikan bergotong royong. Bukan kerjanya OC, bukan ITDC, NGP, tapi seluruh kerja bareng dari semua elemen masyarakat di luar TNI, Polri, Basarnas, dan semuanya.
4: Mendukung sektor transportasi tahun ini, kita berkolaborasi atau minta dukungan dari siapa saja, Pak Troy?
5: Salah satu faktor sukses daripada penyelenggaraan MotoGP adalah sektor transportasi. Oleh karena itu, kami dari awal meminta kepada Pak Gub untuk mendapat dukungan dari Pak Gub, dan Pak Gub memberikan instruksi kepada Dinas Perhubungan dijalankan, dan kami juga langsung berdiskusi.

0: direksi dari Damri. Dan waktu itu kenapa dengan Damri? Pasti kenapa Damri? Karena kita melakukan sebuah kolaborasi sinergi BUMN. Kita memastikan bahwa semua stakeholder BUMN sebisa mungkin terlibat di dalam ajang ini. Dan kami melakukan diskusi langsung oleh Budirat. Budirat itu datang ke sini dan beliau menyampaikan apakah mungkin kita bisa berpartisipasi. Saya bilang selama itu mekanismenya betul dan bisa melibatkan organda, maka itu harusnya bisa berjalan dengan baik. Nah, salah satu catatan yang kita sampaikan kepada teman-teman Damri adalah harus bisa melibatkan organda, melibatkan transfer lokal juga. Nah, ini juga harus terlibat. Tapi kan memang kami sebagai OC tidak bisa terlibat one by one langsung. Kita harus menunjuk, kita mengassign yang bisa menyediakan ini dengan komprehensif. Oleh karena itu, kita berdiskusi dengan Disrup, kita berdiskusi dengan Damri, dan semua bisa diakomodir. Intinya, kami melakukan komunikasi dengan semua stakeholder transportasi. Bila mana ada kekurangan di sana-sini, ini semua adalah proses. Tapi saya rasa apa yang kami lakukan tahun ini harusnya menjadi lebih baik daripada 2 tahun yang lalu.
1: Baik, terima kasih, Papa. Salam.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
3: Ya, pendengar, pengembangan produk perawatan kulit berbasis bahan alam menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas dan kualitas produk selama masa penyimpanan. Faktor suhu dan paparan cahaya ini menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar produk berbahan alami tetap terjaga kualitasnya sebelum digunakan oleh konsumen.
4: Pengembangan produk perawatan kulit berbasis bahan alam terus dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas dan ketahanan produk dalam berbagai kondisi lingkungan. Bali Eco Lestari mengembangkan pemanfaatan bahan alami termasuk ekoenzim sebagai salah satu unsur dalam inovasi produk perawatan kulit. Owner Bali Eco Lestari, Utami Lestiorini, mengatakan salah satu tantangan dalam mengembangkan produk berbasis bahan alam adalah menjaga kualitas produk agar tetap stabil, terutama ketika paparan, perubahan suhu, dan cahaya.
5: Tantangannya itu kalau bahan-bahan herbal itu kan cepat sekali ini expired kayak gitu ya, pengaruh suhu, pengaruh cahaya kayak gitu. Jadi itu yang mesti kita akali supaya produk kita itu tetap bagus, tetap terjamin
4: gitu. Ia menjelaskan pemanfaatan bahan alami menjadi bagian dari upaya Bali Eco Lestari dalam mengembangkan produk yang mengoptimalkan potensi sumber daya hayati. Salah satu unsur yang digunakan dalam pengembangan produk tersebut adalah ekoenzim yang menjadi bagian dari inovasi berbasis bahan alam.
5: Jadi yang herbal-herbal yang pada umumnya kita pakai itu sudah biasa kita pakai ya. Tapi kita ada lagi satu unsurnya yang kita pakai itu yaitu ekoenzim.
4: Pemanfaatan ekoenzim dan bahan alam lainnya dinilai membuka peluang pengembangan produk perawatan kulit yang mengedepankan potensi sumber daya lokal. Namun proses inovasi tetap memerlukan pengujian dan pengelolaan kualitas agar produk berbasis bahan alam dapat memenuhi aspek keamanan, stabilitas, dan konsistensi penggunanya. Reporter RRI Denpasar, Trilar Sati, melaporkan.
3: Kopi yang dikonsumsi secara rutin dalam jumlah wajar ini berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Namun masyarakat tetap perlu memperhatikan jumlah konsumsi, cara penyajian, serta respon tubuh terhadap kafein untuk menghindari resiko kesehatan.
6: Satu, secara statistik penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin ini dapat menurunkan risiko untuk kejadian coronary artery disease.
7: Jadi, kopi yang selama ini dikaitkan dengan gangguan jantung ternyata memiliki sejumlah potensi manfaat apabila dikonsumsi secara tepat. Dokter spesialis jantung Made Heltayana Trisnawan menjelaskan sejumlah penelitian menunjukkan konsumsi kopi dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung koroner, gangguan irama jantung, gagal jantung, hingga stroke. Made Heltayana Trisnawan menjelaskan konsumsi kopi secara rutin dalam jumlah yang sesuai dapat memberikan manfaat bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah.
6: Satu, secara statistik penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rutin ini dapat menurunkan risiko untuk kejadian coronary artery disease. Jadi penyakit jantung itu lumayan banyak ya. Jadi secara detailnya adalah coronary artery disease atau penyakit jantung koroner, kemudian mencegah kejadian atrial fibrilasi atau gangguan irama jantung yang irregular atau tidak teratur. Kedua, mencegah kejadian gagal jantung. Selanjutnya juga ternyata dia mempunyai efek untuk mencegah kejadian stroke, dan walaupun tidak kuat, beberapa penelitian menyebutkan dapat mengurangi kejadian diabetes mellitus.
7: Ia menambahkan sejumlah penelitian juga menunjukkan potensi kopi dalam membantu mencegah gangguan irama jantung, gagal jantung, dan stroke. Meski memiliki potensi manfaat, konsumsi kopi tetap perlu dibatasi sesuai toleransi tubuh masing-masing. Made Hartayana mengingatkan konsumsi kafein secara berlebihan dapat memicu gangguan irama jantung. Selain itu, cara penyajian kopi juga perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kadar senyawa kafestol yang berhubungan dengan peningkatan kolesterol jahat atau LDL. Made Hartayana menyebutkan batas konsumsi kafein bagi orang dewasa secara umum sekitar 400 mg per hari. Jumlah tersebut perlu disesuaikan dengan kandungan kafein dalam kopi serta kondisi masing-masing individu.
6: Kafein itu maksimal dikonsumsi sehari itu sekitar 400 mg per hari. Nah, kopi itu dapat ditoleransi minum per hari itu 2-4 cup kopi. Itu yang bisa memiliki efek pencegahan terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah. Lebih dari itu justru berbahaya. Jadi tentu di sini kita mengenal ada dosis juga ya. Semakin sering dan semakin banyak, lebih dari 4 cangkir per hari itu justru akan meningkatkan risiko lain.
7: Ia juga menjelaskan konsumsi kopi lebih dari 4 cangkir sehari berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Untuk membantu mengurangi kadar kafestol, masyarakat dapat memilih kopi yang disaring menggunakan kertas. Made Hartayana mengatakan kopi bukanlah obat untuk mencegah penyakit jantung. Upaya menjaga kesehatan tetap perlu disertai pola makan seimbang, aktivitas fisik yang baik, dan gaya hidup sehat. Masyarakat juga diimbau memperhatikan respon tubuh terhadap kopi serta menghindari konsumsi berlebihan, terutama jika mengalami keluhan setelah meminumnya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Bali menjadi tujuan wisata bagi orang dari berbagai daerah dan negara. Di tengah keberagaman, pelayanan yang setara menjadi bagian penting untuk membangun pariwisata yang inklusif.
8: Nah, kalau sudah peak season, nah ini crowded begitu ya, kadang ada yang terlupakan pasti, Pak, seperti itu. Gitu.
9: Kesetaraan dalam pelayanan menjadi salah satu hal penting untuk mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif. Wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, perlu mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membedakan latar belakang. Koordinator Program Studi Industri Perjalanan Wisata Universitas Udayana, Dr. Imade Kusumanegara mengatakan, prinsip kesetaraan dalam pelayanan pariwisata masih perlu terus diperkuat. Menurutnya, perbedaan harga antara wisatawan domestik dan asing merupakan bagian dari segmentasi pasar, namun pelayanan dasarnya tetap harus sama.
8: Di Bali, barangkali mungkin saya menyebutnya sebagai segmentasi pasar begitu. Jadi memang pastilah ada perbedaan, terutama harga yang diberikan. Kalau kita lihat kan di beberapa daya tarik itu ada harga domestik, ada harga wisatawan asing begitu ya. Nah ini mungkin sekarang tinggal persepsinya seperti apa ya. Tapi memang kalau justru layanannya itu mestinya memang harusnya sama ya. Layanan yang diberikan harusnya equal, sama, tidak ada perbedaan. Karena itu sudah pasti sudah dihitung dengan cermat, Pak ya. Dengan cermat kenapa berbeda. Nah, dan ini mungkin juga menjadi membedakan pelayanan gitu ya.
9: Kusuma menilai kepadatan wisatawan saat musim ramai atau peak season juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan di destinasi wisata. Kondisi yang terlalu padat berpotensi membuat sebagian wisatawan tidak mendapatkan pelayanan secara optimal. Sehingga pengelolaan kerumunan atau crowd management perlu diperhatikan.
8: Nah, saya pikir mungkin dalam kita kan mengenal adanya low season, peak season ya. Kalau peak, dalam peak season itu seringnya, itu seringkali mereka overcrowded, Pak ya. Nah, ini kadang-kadang banyak layanan nggak tersampaikan dengan baik begitu ya. Pasti ada yang terabaikan begitu ya. Nah, crowded itu beda situasinya. SDM mungkin belum pernah. Barangkali mungkin ini juga menjadi crowd management itu juga penting sekali, Pak. Karena kita kan mengenal itu dua season itu ya, Pak. Kalau low mungkin masih, ya mereka masih bisa, apa namanya, senyum-senyum ya. Kalau sudah peak season, nah ini kredit begitu ya, kadang ada yang terlupakan pasti, Pak, seperti itu gitu.
9: Upaya mewujudkan pariwisata inklusif membutuhkan kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak untuk menikmati perjalanan dan destinasi wisata. Perbaikan fasilitas, pelayanan, serta pengelolaan destinasi menjadi bagian penting agar pariwisata Bali dapat memberikan pengalaman yang lebih setara bagi semua. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng senilai sekitar 200 miliar tetap diarahkan menggunakan skema pinjaman daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan manajemen konstruksi atau MK mulai berjalan pada Oktober 2026.
10: Itu tidak berhasil. revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng dengan nilai anggaran sekitar 200 miliar rupiah tetap diarahkan menggunakan skema pinjaman daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng memilih skema tersebut karena kemampuan APBD belum mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan revitalisasi RSUD. Bupati Buleleng Inyoma Sujidre mengatakan revitalisasi RSUD Buleleng saat ini masih dalam tahap peninjauan termasuk terkait manajemen konstruksi atau MK. Pemerintah daerah memastikan seluruh tahapan dipersiapkan agar revitalisasi dapat berjalan sesuai rencana dan kemampuan keuangan daerah. Menurut Sujidre, besaran kebutuhan anggaran menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan skema pinjaman daerah. APBD Buleleng dinilai belum mampu menanggung keseluruhan kebutuhan revitalisasi RSUD yang diperkirakan mencapai sekitar 200 miliar rupiah.
11: Dari Sudir Buleleng, kita tinggal

pelaksanaan manajemen konstruksi menjadi salah satu tahapan yang kini dipersiapkan pemerintah daerah. MK ditargetkan mulai pada Oktober 2026 untuk memberikan kejelasan terhadap tahapan revitalisasi serta kebutuhan teknis dan pembiayaan.

0: Sujidra menegaskan revitalisasi RSUD tetap menjadi salah satu program yang diprioritaskan pemerintah daerah. Namun pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan skema pembiayaan yang telah disiapkan. Dengan anggaran sekitar 200 miliar rupiah, revitalisasi RSUD Buleleng diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah akan melanjutkan proses tersebut setelah tahapan manajemen konstruksi mulai berjalan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Kabupaten Lombok Barat menggeber sektor pariwisata melalui rangkaian atraksi seni dan budaya menjelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika. Pengembangan produk perawatan kulit berbasis bahan alam menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas dan kualitas produk selama masa penyimpanan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Andi Suhandi menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang, hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia.

0: kasih pendengar yang masih bersama kami ya di NTB sore ini, siaran Pro 1 Radio Mataram. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan menemani Anda dalam Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib ya. Di mana azan maghrib nanti akan berkumandang di pukul 18:13 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian acara menanti tibanya azan maghrib kami temani Anda nanti dalam Mutiara Sore Islami Pro 1 RRI Mataram. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan beberapa program acara di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya di Mutiara Sore dengan kami hadirkan tembang islami di ruang dengar Anda hingga pukul 19 malam. Selanjutnya pendengar, kami akan mendengarkan sebelum kumandang azan maghrib untuk pengajian Al-Quran Surah As-Saffat ayat 114 hingga 126 dibacakan oleh Qori Nur Waidah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara pendengar, selanjutnya kami akan mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya pukul 18.01 menit.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar, di mana pun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.

Saudara peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini. Dengan kami hadirkan beberapa tembang islami di ruang dengar Anda. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya, bisa menggunakan Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Silakan di-download sekarang juga. Pendengar dimanapun Anda berada, kita hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berita kami rri.co.id. Informasi mengenai Muhammad Iqbal minta Basnas Bima transparan, akuntabel, dan objektif. Berikan dimanapun Anda berada, 5 pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas sudah dilantik secara resmi oleh Bupati Bima. Kelima pimpinan Basnas diantaranya posisi ketua diisi oleh Dr. Randus Zubair Haji AR, kemudian Wakil Ketua 1 Haji Hamid SH, Wakil Ketua 2 Ahmadin SH LLM. Untuk selanjutnya Wakil Ketua 3 Dr. Randus Haji Faharir dan Wahidin SHI sebagai Wakil Ketua 4. Saudara peringat, dalam pelantikan itu turut hadir Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Dia meminta jajaran pimpinan Basnas Kabupaten Bima yang baru dilantik agar menjalankan amanah pengelolaan zakat dengan mengedepankan tata kelola yang akuntabel, objektif, transparan, dan berorientasi pada permasalahan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Lalu Muhammad Iqbal dalam momentum pelantikan dan pengukuhan 5 unsur pimpinan Basnas Kabupaten Bima periode 2026-2031 di ruang rapat utama kantor Bupati Bima. Pengelolaan zakat tidak boleh hanya dipandang sebagai aktivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Lebih dari itu, pendengar, zakat harus menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Jajaran Basnas Kabupaten Bima yang baru dilantik diharapkan mampu memastikan setiap proses penghimpunan maupun pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Lalu Muhammad Iqbal menegaskan orientasi utama pengelolaan zakat harus diarahkan pada upaya menciptakan perubahan kehidupan para penerima manfaat atau mustahik. Ia mendorong agar program-program Basnas dirancang secara lebih produktif dan berkelanjutan, sehingga bantuan yang diberikan tidak hanya menyelesaikan kebutuhan sesaat, tetapi juga membuka peluang bagi mustahik untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kemandirian mereka. Dengan pendekatan tersebut, zakat akan diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan zakat idealnya dapat dilihat dari adanya perubahan status penerima manfaat. Mustahik yang sebelumnya berada dalam kondisi keterbatasan diharapkan secara bertahap mampu bangkit mandiri secara ekonomi sehingga pada akhirnya menjadi muzaki atau yang mampu menunaikan zakat. Selain menekankan tata kelola, Ketua Basnas NTB juga meminta pemimpin Basnas Kabupaten Bima memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bima. Persoalan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja kolaboratif antara pemerintah, Basnas, dunia usaha, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi antara Basnas dan pemerintah daerah dinilai penting agar program pengentasan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan dapat saling melengkapi dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pendengar dimanapun Anda berada, zakat tidak hanya hadir ketika masyarakat mengalami kesulitan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi untuk membantu mereka keluar dari persoalan kemiskinan secara berkelanjutan. Sekedar diketahui pendengar, pelantikan 5 unsur pimpinan Basnas Kabupaten Bima periode 2026-2031 sendiri menjadi momentum penting untuk memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan zakat daerah. Saudara, berikan begini untuk informasinya. Selamat malam kembali untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bima. Kita hadirkan untuk sajian lagu dari miliknya Wali dengan judul lagunya Qadarullah.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian untuk beberapa tembang islami di ruang dengar Anda. Selamat malam kembali untuk Anda semuanya yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan semoga beberapa deretan lagu di kesempatan malam hari ini memberikan ketenangan dan tentunya arti tersendiri di hati para pendengar kita malam hari ini. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.54 menit, sekitar 6 menit ke depan Sukmi putarkan satu lagu penutup ya, kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di Mutiara Sore malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, nanti pukul 19 malam kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan program-program selanjutnya malam hari ini hingga pukul 12 malam atau pukul 24.00. Dan saatnya Sukmi bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian kami di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya selamat melanjutkan aktivitas Anda dan selamat beristirahat dan berkumpul bersama keluarga yang kebetulan lagi di perjalanan, memilih RRI untuk menemani aktivitas perjalanan Anda. Hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Akhirnya Sukmi bertugas pamit undur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Ya, Penghapus satu kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama pelaku UMKM sepakat menahan harga makanan dan minuman selama gelaran MotoGP 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit. Kesepakatan ini mendengar menjadi salah satu evaluasi penyelenggara MotoGP sebelumnya, ketika harga makanan dan minuman di kawasan event sempat menjadi sorotan penonton. Untuk MotoGP 2026, harga makanan siap saji ditargetkan berada di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000. Sementara untuk air mineral disepakati sekitar Rp10.000. Pemerintah daerah berharap kesepakatan tersebut membuat penonton, khususnya wisatawan dari luar daerah, tetap nyaman menikmati kuliner lokal tanpa merasa terbebani harga yang terlalu tinggi. Kesepakatan harga tersebut juga telah disosialisasikan kepada UMKM yang akan berjualan selama MotoGP. Dan para pelaku usaha tersebut merespon positif karena adanya batas harga memberikan kepastian sekaligus menciptakan persaingan yang lebih sehat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Selamat malam, Mas.
1: Alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Enggak keberatan toh?
1: Oh iya, enggak toh. Malah seneng saya. Jadinya enggak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Seyo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa tuh rasanya tinggal di bumi.
0: Wah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas pulang. Tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
4: Berapa satu kanal informasi dan inspirasi. Kita akan jeda musik dan informasi dan kita dengarkan kumandang Ajen Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: puasa NWD serta seluruh poro-poronya dan NW-nya sendiri diikanin hidup subur makmur, maju membimbing memajukan umat zahir batin dunia akhiratnya dalam lingkungan inayah ridha, inayah taufik hidayah maghfirah Tuhan.
1: Hadiri dan sukseskanlah peringatan Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umunah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
2: Madrasah NWDI yang lahir pada tahun 1937 didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
1: Madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah NWDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan menjadi nahkoda bagi segenap lembaga Nahdlatul Wathon dalam mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiah.
3: Sipalem mulia palem bak. Tila aku nak ngejedak kebaktian tu eh gurungku. Sepalang majuan nak datul makan. Karena gurungku ia nyuruh aku mah. Jadi nak ngejedak orangku jalan termulia. Ambil bakti tu lah ngejabakti lah aku. Karena nak ngejedak kebaktian tu eh gurungku. Nah, oi nak darah kumin. Palang ini ngejedak orang yang enwisin aja. Karena menjadi orang tua guru pusing nak kena kangen le aku tu antai jadi aku nawak-nawak. Sosial aja itu semua sosial itu wajah itu semua wajah itu mana bacaan. Agar tidak nak kecampur hasil anak bicaran dimulai arah tanda-tanda kenakal.
2: Maka dalam rangka menampakkan rasa syukur atas anugerah besar ini, diserukan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Wathon di mana saja berada untuk menghadiri Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umuna Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
4: Ketua di padang di daerah ini. Satu sini. Satu agende. Satu. Awas ya dah. Muna hota. Tidak takut nyugulang. Uang habis itu. Nasi sama tipe. Namun selanjutnya tidak baik untuk nebiak untuk menjadi pencinta. Sekurang-kurangnya. Uang hoka sumbangan sebelum sebutnya le dayat. Bas sekali setahun dengan ketakut bernafas.
1: Dengan menjaga kemurnian dan merawat perjuangan Hamzan Wadi untuk meneguhkan kedaulatan negeri, mari bersama ngiring Umuna Al-Mujahidah, Putri Maulana Hamzan Wadi I, teguhkan hati, luruskan niat, lanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama Maulana Hamzan Wadi II.
5: Nejana Muhammad Zainuddin Sani jadi penerus. Ganti Haji Muhammad Zainuddin Sitopal Sinenu.
1: Semoga Allah senantiasa meridhoi perjuangan kita.

Waktunya bersatukan informasi dan inspirasi. Masih akan ada informasi yang saya bagikan untuk Anda malam ini pendengar. Salah satunya ialah Dinas Sosial Kota Mataram menyiapkan langkah antisipasi untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi di tengah potensi kekeringan. Meski belum ditemukan wilayah yang mengalami krisis air secara krusial, satu unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter telah disiagakan untuk merespon kebutuhan warga. Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Muzakir Walat, mengatakan kesiapsiagaan dilakukan sebagai langkah preventif agar persoalan air bersih dapat segera ditangani apabila kondisi di lapangan mulai memburuk. Distribusi akan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun instruksi setelah kebutuhan dipastikan. Untuk memperkuat dukungan pasokan, Dinas Sosial juga menyiapkan koordinasi dengan PT AMG Rimenang apabila kebutuhan air bersih meningkat. Menurut Muzakir, kerjasama penyediaan air tersebut selama ini telah dilakukan dalam berbagai kondisi darurat, termasuk saat penanganan dapur umum dan kegiatan daerah lainnya. Ya, pendengar, itu informasi terakhir malam ini yang saya bagikan untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin membaca informasi lain, juga berita-berita terbaru, Anda bisa cek di website kami di rri.co.id, dan untuk mendengarkan berita secara streaming bisa melalui RRI Digital yang bisa Anda download melalui smartphone Anda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang visi, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang visi, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit meningkatkan pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Dia komandan, ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat gitu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon DPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah

0: pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewan terpilih LPP RRI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI, itu semoga udara untuk Indonesia.
1: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
2: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
3: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
2: Bisa diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
3: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
4: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan lebih dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya, ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
3: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang

0: Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widya Stuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini

0: 100.000, Alfred Stuter Protigeri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
2: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
3: Films can help you see how AI is used in everyday life and connected with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tasks and improve solutions.
2: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
4: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
2: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
1: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada Kelima keluarga kru saya.
6: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
7: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
6: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
8: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
6: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun, selaku Kapten Kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
5: Saya selaku Kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada 5 keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan akan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
6: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan otoritas Puntland.
7: Proses ini memakan waktu cukup
6: lama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
1: Lebih dari 80 anggota parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
9: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
10: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim regu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
9: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin saya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa
10: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Ilhian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
9: Pertama, pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
10: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri perantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

Mengupas satu kena informasi dan inspirasi, malam ini kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan topik meta dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh Kenah Arya Atama Dana. Selamat mendengarkan.

Dama Pro 1 RRI Mataram yang berbahagia, suatu-suatu namo budaya. Senang sekali saya Kena Are Atamadana dapat hadir kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga Anda beserta seluruh keluarga senantiasa sehat, tenang, bahagia, serta dilindungi oleh Sang Tiratana. Pendengar yang berbahagia, coba bayangkan sebuah pagi yang biasa. Anda membuka ponsel dan yang pertama terbaca adalah komentar-komentar yang saling menghujat. Anda berangkat kerja, jalanan macet, klakson bersahutan, sampai di rumah ada saja hal kecil yang memicu pertengkaran. Belum juga siang, hati sudah terasa lelah. Jika kita amati kehidupan modern saat ini, baik di media sosial, di lingkungan kerja, hingga gesekan kecil dengan tetangga, betapa mudahnya salah paham terjadi. Perbedaan pendapat sedikit saja kerap berubah menjadi amarah, ujaran kebencian, dan keretakan hubungan. Mengapa hal itu begitu mudah menyebar? Seringkali bukan karena kita kekurangan harta atau kecerdasan. Penyebabnya adalah dunia yang sedang mengalami kemarau rasa peduli dan cinta kasih. Tanah yang kering mudah terbakar, hati yang kering pun mudah tersulut. Dalam ajaran Buddha, ada nilai luhur yang menjadi penawar utama penyakit sosial ini, namanya metta, yaitu cinta kasih yang universal dan tak terbatas. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema, yaitu metta dalam kehidupan sehari-hari, menebarkan cinta kasih, membangun keharmonisan. Ada empat hal yang akan kita bahas. Pertama, apa sebenarnya metta itu? Kemudian yang kedua adalah mengapa metta sangat penting di zaman ini? Dan yang ketiga, bagaimana cara mempraktiknya dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang terakhir, kita akan bersama-sama berlatih beberapa menit. Kemudian tujuan satunya adalah agar nilai luhur ini tidak berhenti di lembaran kitab suci, tetapi benar-benar hidup dalam setiap napas dan tindakan kita untuk merajut kedamaian di bumi Nusa Tenggara Barat yang kita cintai ini. Pendengar umat Buddha sedama Pro 1 RRI Mataram yang berbahagia, apa sebenarnya yang dimaksud dengan metta? Kata metta berasal dari bahasa Pali dan akarnya adalah kata mitta yang berarti sahabat. Jadi metta dapat kita pahami sebagai sikap batin seseorang, sahabat sejati, tulus menginginkan orang lain bahagia. Metta bukan sekedar perasaan romantis yang bersyarat, bukan pula perasaan sentimental yang rapuh. Metta adalah sikap batin yang tulus dan murni, penuh harapan agar semua makhluk tanpa kecuali hidup bahagia dan bebas dari penderitaan. Dalam Karaniya Metta Sutta, Sang Buddha menggambarkan kedalaman metta bagaikan kasih seorang ibu kepada anak tunggalnya. Seorang ibu akan menjaga dan melindungi anaknya, bahkan siap mempertaruhkan nyawa. Seperti itulah hendaknya kita memancarkan pikiran cinta kasih ke seluruh jagat raya, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa batas, tanpa rasa benci, dan tanpa permusuhan. Supaya mudah kita ingat, bayangkan matahari pagi, matahari tidak memilih siapa yang disinari, rumah megah maupun gubuk sederhana, orang yang ramah maupun orang yang tulus, semuanya mendapat cahaya yang sama. Metta bekerja seperti itu. Ada tiga ciri utama yang perlu kita teladani. Yang pertama adalah tidak bersyarat. Kita tidak hanya menebar kasih kepada orang yang menyakiti kita atau yang seiman dengan kita, tetapi juga tetap memancarkan pikiran baik kepada mereka yang tidak menyukai kita atau berbeda pandangan dengan kita. Kemudian yang kedua adalah bebas dari kemelekatan. Berbeda dengan rasa cinta yang bisa sering disertai rasa memiliki, cemburu, dan tuntutan balasan, metta murni memberi tanpa mengharapkan apapun kembali. Yang ketiga adalah dimulai dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa merenungkan air di cangkir yang kosong. Orang yang terus mencela dan membenci dirinya sendiri akan sulit mencintai orang lain. Maka
Belajarlah ramah kepada diri sendiri terlebih dahulu dengan memanfaatkan kekurangan dan kesalahan masa lalu. Satu hal lagi yang sering disalahpahami, meta bukan berarti lemah atau membiarkan kesalahan. Seseorang bisa bersikap tegas bahkan menolak perbuatan yang keliru tanpa membenci orangnya, tegas tindakan lembut di hatinya. Dan hati-hati dengan dua musuh meta. Musuh yang jauh adalah kebencian. Itu mudah kita kenali, namun ada musuh yang dekat yang sering menyamar sebagai cinta, yaitu kemelekatan. Rasa sayang yang berubah menjadi menuntut, mengekang, dan cemburu. Meta yang sejati membebaskan, bukan mengikat. Pendengar umat Buddha Sedama yang berbahagia, mengapa mempraktikkan meta menjadi begitu mendesak di zaman sekarang? Alasannya adalah, pertama, meta adalah penawar utama kebencian atau dosa. Dalam Dhammapada Bait 5, Sang Buddha menegaskan, kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Hanya dengan cinta kasih, kebencian akan berakhir, inilah hukum abadi. Ketika amarah menyeruak di dada kita atau di lingkungan kita, membalas dengan emosi hanya akan membesar kobaran api. Meta hadir bagikan air sejuk yang memadamkan api itu. Kemudian yang kedua adalah, meta adalah obat bagi kesehatan mental. Dalam Metta Sutta dan Anguttara Nikaya, Sang Buddha menyebutkan 11 manfaat meta. Di antaranya adalah, orang yang rajin mengembangkan meta, tidur dengan nyenyak, bangun dengan perasaan bahagia, tidak mimpi buruk, wajah cerah, batin mudah terpusat, serta dicintai oleh sesama manusia maupun makhluk lain. Hal ini selaras dengan banyak penelitian psikologi modern tentang meditasi cinta kasih yang menunjukkan kekurangan stres dan meningkatnya perasaan positif. Di era yang penuh dengan tekanan ini, meta adalah terapi batin paling alami, mudah dan bisa dilakukan siapa saja di mana saja. Ketiga adalah, meta adalah perangkat keharmonisan sosial. Masyarakat kita di Lombok, Nusa Tenggara Barat adalah masyarakat yang majemuk. Ada suku Sasak, Samoa, Mojo, dan Bali, dan banyak lainnya. Masjid, wihara, pura, gereja, berdiri berdampingan. Meta bekerja sebagai jembatan manusia. Ketika kita memandang sesama dengan mata meta, kita tidak lagi melihat perbedaan suku, ras, agama sebagai ancaman. Kita melihatnya sebagai kekayaan keberagaman yang harus kita jaga bersama. Sang Buddha juga mengajarkan setiap makhluk mencintai dirinya sendiri dan takut akan kesakitan. Karena itu, kita menyadari bahwa orang lain pun merasa seperti kita. Kita akan enggan menyakitinya. Dari kesadaran inilah kerukunan tumbuh. Pendengar umat Buddha Sedama Pro 1 RI Mataram yang berbahagia, lantas bagaimana cara menghadirkan meta yang secara nyata dalam keseharian? Meta bukan teori yang cukup dihafal, meta adalah latihan, dan latihan itu berjalan lewat 3 pintu tindakan yang kita miliki, yaitu pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dalam bahasa Pali disebut manokama, wacikama, dan kayakama. Meta melalui pikiran atau manokama, semua ucapan dan perbuatan berawal dari pikiran. Maka awali hari dengan niat yang bersih sebelum beraktivitas. Sebelumnya, membuka media sosial di pagi hari, duduklah sehening sejenak, tarik nafas dan batin, lalu berdoa, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, semoga keluarga saya, tetangga saya, dan semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari kebencian dan permusuhan. Ketika pikiran sudah dikondisikan dengan kasih sayang sejak pagi, kita tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal negatif sepanjang hari. Dan bagaimana jika amarah terlanjur muncul? Gunakanlah jurus 3 napas, berhenti, tarik napas 3 kali lalu batin, semoga dia bahagia, semoga saya tenang. Hanya 10 detik tetapi sering cukup untuk mencegah kata-kata yang kita sesali seumur hidup. Kemudian yang kedua adalah meta melalui ucapan, wacikama. Di zaman digital, ucapan tidak hanya keluar dari mulut, tetapi juga lewat jemari kita di layar ponsel. Satu komentar bisa menyakiti ribuan orang dalam hitungan detik.
Maka praktik meta dalam ucapan berarti berbicara jujur, santun dan menyejukkan hati, menghindari gosip, celaan, ujaran kebencian atau hate speech dan berita bohong yang meresahkan. Sebelum memberikan atau membagikan sesuatu, tanyakan 3 hal. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Dan apakah ini membawa kebaikan? Memberikan pujian tulus serta kata-kata penyemangat bagi teman atau keluarga yang sedang terpuruk. Kadang satu kalimat sederhana seperti, kamu sudah berusaha dengan baik, bisa menyelamatkan hati seorang. Mari ucapkan terima kasih, maaf, dan tolong dengan tulus 3 kata kecil yang sering terlupakan. Meta melalui perbuatan nyata atau kaya kama. Cinta kasih harus berwujud tindakan nyata. Hal-hal sederhana namun berdampak besar. Menyapa dan tersenyum tulus kepada semua pun, termasuk penjual, petugas, kebersihan dan tukang parkir. Mengulur bantuan, tenaga atau materi kepada mereka yang kesulitan tanpa melihat latar belakang. Pendengar yang berbahagia, sebelum kita berpisah, mari kita merenungkan apa itu meta. Keharmonisan dunia tidak dimulai dari perbuatan besar di luar sana, melainkan dari kedamaian dan cinta kasih yang kita semaikan di dalam hati kita sendiri. Satu pikiran yang penuh meta mampu meredakan ketegangan. Satu kata yang penuh cinta kasih mampu menyembuhkan luka batin. Dan satu perbuatan baik mampu menangi kegelapan di sekitar kita. Jangan menunggu orang lain berbuat baik terlebih dahulu. Mulailah dari diri kita sendiri, dari hal-hal paling kecil dan dari detik ini juga. Saya mengajak Anda menjalankan tentang meta 7 hari. Setiap hari pancarkan meta kepada satu kelompok orang yang berbeda. Mulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga, hingga orang yang sulit bagi kita. Tantangan lengkapnya adanya pada cinta kasih kepada pasangan Anda, kepada anak-anak Anda, tetangga Anda, rekan kerja, serta seluruh makhluk di alam semesta. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, namo buddhaya.

0: Penyapa Satukan Informasi dan Inspirasi. Demikian mimbar agama Buddha malam ini dengan topik meta dalam kehidupan sehari-hari yang disampaikan oleh Kena Arya Atama Dana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, kami informasikan pada malam hari ini kita akan mengikuti Ruang Rainbow, yaitu Ruang Rainbow Nasional yang akan kami siarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Nanti Ruang Rainbow akan sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung di Ruang Rainbow, nanti bisa menghubungi lantai telepon RRI Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa kalau tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perlu manggil bang gak sih? Takut saya.
1: Panggil aja apa kek yang asik aja.
0: Bonjour
1: boleh. Lu boleh.
0: Oh iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Iya karena iya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh, iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh.
1: Tahu dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa
1: bukan?
0: Iya.
1: Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oke, ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? Enggak, maksudnya hijrah ke Jakartanya tuh?
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, balik lagi ke Bandung ibu orang tua gitu karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan kembali ke Bandung gitu. Jadi mama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Dari Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang. Yes. Oh, baiklah. Baru selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut
1: dalam lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek ya?
1: Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak orang kayak gitu ya. Nggak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Oh, sama-sama nggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke. Okay. Sama-sama diam.
1: Iya. Terus saya akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya itu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya
1: ya. Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Oke. Okay.
1: Bye.
0: Sebentar. Solo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya
1: dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio?
1: Kan? Iya, bintang radio dulu. Jamannya ketahuan kok zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, sama apa?
1: Sama KD.
0: Ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara saya tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk karena waktu itu enggak
0: ada ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara
1: prianya.
0: Oke.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada yang namanya Mon apa
0: Jakarta
1: Fair dulu.
0: Oh, ya. Jakarta Fair.
1: Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
0: Oke,
1: saya dulu sudah Kemayoran. Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Akhirnya, iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Sare yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu itu yang udah hits gitu ada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer, berarti kalian masih kecil-kecil sama dong ya?
1: Lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh masih SMP?
1: Iya.
0: Oke, jadi vibes-nya begitu dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuang lebih gede, besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Serius. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Kok ketawa?
1: Enggak.
0: Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu. Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya. Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Kita ajak penonton yang bergabung di 0821 maksudnya 0213096 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman? Kalau yang satu ini, kenapa? Habis bikin teh kok ini? Kamu harus bawa kesini lagi.
2: Aduh, Mil, hal semuanya itu gara-gara tadi tehnya nggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Beli dulu, jadi banyak ke bawah tadi ya. Terima kasih loh.
2: Ini di kantin RRI.
0: Lagian kalau orang Bang Julian ini mintanya teh hangat tuh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Baik.
2: Selamat dah, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya kita loh nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Ini ceritanya.
1: Oh, baru. Kamu pernah cerita juga kok. Bagi itu.
0: buka-buka anak.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya Mas sayang.
1: Iya. Selamat malam.
3: Lagi bikin teh tadi.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya habis
1: nih. Ngaduknya soalnya kagak. Cucu.
2: Ica, dia mau disampaikan sama Bang Julian.
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah
1: ngasih
3: doklisnya loh.
1: Oh iya. Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oke. Okay. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Yeah. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Clipnya tuh yang judulnya aku pernah menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh, jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Kita juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita, Julian Dekrita. Dekrit tuh 5 Juli loh.
2: Nah, Dekrit.
1: Oh, ini udah tuh. Juli, namanya Dekrit, kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh,
0: lain.
1: Oh,
0: banyak.
1: Oh, boy, itu. Banyak gitu ya.
3: Tadi kan sama di situ, saya. Yang di situ. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Ini Mbak Ita.
2: Iya boleh.
3: Bidadari.
2: Oh bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Kayak udah lama ya, nggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Iya.
3: Sedih nih.
2: Bisa ya.
3: Bisa. Salam. Salam dong.
2: Boleh,
3: salam
2: boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya siap.
3: Yang dari monitor satu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
2: Oh, Bandung. Kang Ahmad.
0: Silakan
4: Bang Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Tuh. Oh iya orang Sunda. Iya ya. Oh,
4: sama kabupaten Mas Dewiki mah kota gitu.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini.
4: Soalnya lagi Real masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang
2: cantik.
4: Orang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke.
4: Okay, kan saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Ya, sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset, atau
4: perinya apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke. Okay.
4: Mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-sikut jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lagi sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap bahan, kalau begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Mbak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak ikut ayah sebagai
2: kebetulan dia berkarir sendiri Kang. Dia sekarang
0: sama-sama.
2: Terima
0: kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Kenapa kita ini ya?
0: Ah iya. silakan apa yang mau ditanyain.
5: Ini Mbak Ita Purnama Sari.
2: Betul,
5: kan?
2: Betul. Senjari aku ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Untuk kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian
5: Dekrita. Oh, Mas Julian, ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya, kebanggaan lah bisa masyarakat Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Oke. Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan kakak.
1: Amin.
5: Lagu terbaru ada kak?
2: Tadi
0: ada.
2: Ada menunggumu.
1: Aku ya? Pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Nggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu atau kisah sekarang?
2: Ada aja.
1: Mudah-mudahan
5: belum Senja ini.
2: Bagus banget dia menunggu Senja.
0: Nanti mau sampaikan, disampaikan. Disampaikan sama yang lupain ya Senja.
1: Pokoknya di mana?
5: Pokoknya Nabire kak.
1: Oh, Nabire.
5: Kota
1: Tengah,
5: ya.
1: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya.
0: Asli Jakarta.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba.
1: Tapi ya, saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya, gitu di Tanjung Pandan.
5: Belitung,
1: iya di Babel.
2: Siap.
0: Muba ya, kan kamu Muba.
5: Muba
2: yang nama dia.
1: Terima kasih.
5: Aku itu tadi ya menunggu apa?
1: Aku pernah menunggumu.
5: Tadi
1: nomor ya.
2: Oke. Senja.
5: Sukses selalu kan.
1: Ya boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap. Itu aja.
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Sedikit kak ya.
2: Boleh.
0: Silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel sendiri yang selalu ya RRI Jakarta Raya di udara, begitu juga RRI Nabire Jaya di udara. Makasih kak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman nggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, betul sekali. Jadi kalau ada fals sedikit, cincai lah ya, bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Nggak capek.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang, tek langsung dimasukin nggak? Ya pokoknya. Teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul, tuh benar tuh ya, diva rock kita.
2: Keselak.
0: Yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya.
1: Gede banget.
0: Tidak satu panggung sama.
1: Ya, akhirnya ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, waktu itu TPI juga ya.
0: Oke. Lanjut, ada Senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Terima kasih Senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita baca ini yuk.
0: Kita baca yang WhatsApp yang sudah masuk di 08117927791. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardani di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudis Mail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo, tamu kita malam hari ini Julian Bekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkiman
2: Guci Rompong, Kecamatan Lampo, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Bila ada tempat Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya gak absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dan bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut, ada WhatsApp dari Dori di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Bekrita, apakah dia merupakan personel dari Mel Voice? Tapi saya misalnya dijawab sendiri, silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya, oke. Okay. Jadi memang dulu
0: pernah di Mel Voice.
1: Sekarang enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya Julian.
1: Sekarang bersolo karir saja.
0: Gitu, oke. Okay.
2: Ya. Sudah terjawab, ya kan.
0: Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya ibu. Halo,
0: Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam.
1: Malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Emang
0: tabu bahasa.
1: Tabu Farida.
6: Yang beberapa kali sudah banyak bertanya Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ika?
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya, lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya, biar dilaksanakan ya, perintahnya Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Silakan, tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Genicu sama Ayu untuk semua-semuanya ya, dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Jadi kita udah ngucapin selamat belum?
2: Ya sudah kan.
0: Kapan?
2: Lah, tadi kan sudah. Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Bekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dengan penciptanya ya.
2: Ini adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa senyum-senyum sih?
2: Krisinyal ini teman lama banget nih Mas.
0: Kan
2: kemarin beralih jadi pencipta lagu, aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini
1: musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
2: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Jangan dikritik untuk Anda.

0: lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari Tujuh Bintang versi Rama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi lama. Ada siapa
0: deh? Ada Mas Ari. Malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah di grup vokal Milvoy.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jun. Joni.
1: Ini
3: Bang Jul.
2: Ini
3: Jul
2: dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, silakan.
2: Oh, pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Lalu jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi-provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu atau didak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp, halo selamat malam. Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Mbak Oma.
1: Julian.
4: Iya, Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
1: Terima kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, Putri Biru.
4: Ya, aku juga sekali.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke.
4: Siap. Itu aja. Salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam untuk orang ya.
0: Iya.
4: Salamnya buat kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minofki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Cendur. Ada Pak Mata Bua. Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya hormati.
1: Oke, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini Mas Yudi. Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
5: Amin. Assalamualaikum. Selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah tambah awet muda dan tambah ganteng.
3: Masyaallah tabarakallah.
5: Tuh alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya.
3: Amin.
5: Begini Bang Julian, saya mau tanya ya. Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa
0: suka?
1: Nanti akan dijawab
0: ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya? Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi. Mas Yudi boleh salam ya?
0: Ya
5: tiga kepada yang terhormat Bapak Murah dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Selamat. Kita jawab ya sembari menunggu telepon yang lainnya juga. Silakan, oke, masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Lagunya
1: Julia Petrita. Kan lagunya aku pernah menunggumu.
0: Iya, pokoknya aku menunggumu.
1: Ya gak usah kena. Iya.
3: Ini soal dari tadi ngeliat ke keributan-keributan. Oh iya.
1: Ini kan
0: kita sesama bonek sih. Bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ribut sama anak.
3: So kulit.
0: Bukan ribut sama orang
1: Manda. Ini
3: ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya iya Bang Benijo.
3: Benijo
0: udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke
1: di Sulawesi,
3: yang di Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako, jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atau
3: apa? Bukan maksudnya bukan provinsi di kotanya Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini benar-benar mengajak belajar geografi kayaknya sih.
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Ada
1: guru vokal atau musik gitu.
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
1: Oh, Idang Rasidi ada musisi jazz terkenal.
0: Bersama
3: jadi kakak saya, bukan jadi kakak kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Itu masih ada berhubungan darah.
3: Maksudnya ada
1: kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ini lucu sekali Pak Purnamasari. Aku bilang mau kok nanti ya.
1: Mangga kok Mas Julian.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Drama di Solo tadi.
3: Jadi kalau dari
0: Bu Ama,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
1: Cinta dua kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya, oke. Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit dari album apa dari?
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit
0: juga ini ya.
3: Saya kayaknya itu.
1: Nggak.
3: Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging
1: olahraga paling murah meriah dan
0: tahu.
3: Kita tuh dengar tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena itu kita mau kerjain sama Krisinya, bukan? Nggak, sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cinta Kuat ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinya. Ada.
0: Nanya hits gitu ya. Banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi.
0: Iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam, Bang Ari.
1: Mas Ari.
0: Ya. Silakan Mas Ari. Apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Ini ada apa di Samarinda? Kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Ya. Tunggu yang undang
0: kan? Ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ibu Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Pujung ya. Wah kok gak ada suara, ya salah. Teteh Dinda.
4: ini ya Mbak Ica Purnama tadi.
1: Iya, Teteh.
4: Bang Rindu yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke.
4: Kakeknya,
1: kakeknya Julian sama kakeknya. Kakek-kakek, bener kan
4: kakek? Iya, Teteh ketawa pendengar.
0: Gak ada soal diajak dong orang se-RT, kenapa sendirian?
4: Udah di dalam rumah sendiri. Ah,
0: yes, siap.
1: Iya, Teh, silakan deh.
4: Panggilnya selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh, Gris.
4: Kumaha damah.
3: Aduh, Pangestu. Pangestu.
0: Kumaha damah apa dong jawabannya?
3: Rampes.
0: Rampes.
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
4: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
4: Pangestu boleh.
3: Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang baru tadi.
3: Udah ya.
4: Nah, udah nikmatin. Nah, itu yang mau teteh tanya tuh. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar. Take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan apa, take one kalau ambil satu ya, tempe ini kalau
4: take one.
0: Nah,
4: kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti
4: hilang fokus apa gitu. Nah, itu sih yang jadi pertanyaan. Lagu tadi apa? Pernah menunggu.
3: Aku
4: apa?
3: Pernah menunggu.
0: Pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
4: Itu dinikmat tunggu malam sendirian tuh asik gitu.
3: Mantap, nanti malam
1: mantap ini
3: diputar ya. Terus nih.
4: Diputar terus.
3: Amin. Amin ya, Teteh.
4: Rilisan lagu yang terbaru
3: ya, nanti dia coba kita rencananya.
1: Siap. Terima kasih Tetehku Hanupis
4: buat produser yang rindu. Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
4: Untuk host Pro 1 RRI Nabire ada Kakak Manu di sana. Dan mohon untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih, okay. Teteh Dinda.
4: Dari kata itu aja, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Ini, tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon lo.
1: Di Palembang, selamat malam, Oma.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Ita Purnama Sari, iya, cintaku padamu
1: takkan berubah.
7: Mas Yudis, mana ada pokok?
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah datang lagi. Kirain ngambek sama aku.
7: Mas Yudis,
0: gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan iya. Rumah nih.
7: Pate keriting ini jari loh.
0: Ya ampun, oke.
1: Lagi lulus.
0: Nanti dismuting.
1: Jarinya dismuting, Teh.
0: Teh?
1: Oh iya, Oma.
0: Silahkan Oma, ini ditanyakan sama Julian.
7: Oke. Selamat malam. Pak Julian.
3: Dekrit presiden ya, oke.
7: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
7: Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
3: Uang kita galo.
7: Uang kita galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
7: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
7: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
7: Oh, di mana?
3: Semua ditanyain ya. Oke.
7: Iya dong, dok. Kan kita yang dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk ah kalau dari Palembang. Soalnya kan Om Ana tinggalnya di Prabumuli.
1: Oke.
7: Gitu. Kapan ke Prabumuli ya?
3: Kapan ya?
1: Enggak tunggu dulu.
3: Ada undangan nih produsernya ada di sini ya.
7: Mudah-mudahan monitor itu wali kota ya.
3: Oh,
7: diundang. Lama-lama Pak Jarlan diundang dong.
3: Wah. siap. Amin.
7: Iya deh, pertanyaannya nih cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
7: Oke, tetap maju, saya selalu sukses selalu.
3: Amin. Makasih ya Yul.
7: Makasih
3: ya
7: Ma. Mas Yudi, salam ya.
1: Siap.
7: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI Besemuan segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pente ke sini jadi belepotan.
7: Iya, sementara ada dengar onte-onte-on gitu. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
7: Udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama tewan itu?
3: Bukan nah, suka lagi.
7: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh. Pertanyaan dari Tajinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, ini maksudnya nggak sesuai,
0: pasti
3: nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilaksanakan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
0: Satu shift itu ada
1: 6 jam.
0: Ya, kalau 6 jam enggak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukan muter-muter ngitung kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah nggak sih?
1: Ini masih di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung di mana? Ya kalau nyanyi sendiri ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
3: Ada matador. Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa. Enggak
1: pernah lupa ya. Sering.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi enggak apa sih ada.
1: Nyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau tekwan?
3: Ya iyalah.
0: Iya kan?
3: Iya kan? Enggak
1: cuma dia, juga seneng.
3: Apalagi dikirim ke sini kan.
1: Gratis, wey.
0: Oke. Lanjut kita ke mana ada Ibu Fatmawati. Perasaan Ibu di semua ya. Ibu Fatmawati.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
0: Putus. Ya sudah. Kita karena tadi dengerin lagi yuk. Kalau salah satu lagu Melvos yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku request Putri Biru.
0: Kupunya Cinta bu.
1: Kupunya
0: Cinta. Oh ya udahlah ya.
1: Kali ini kita aja ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Masih ada Ita Purnama Sari,
1: Yudis Maya dan Julian De Krita.
0: Oke, karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnama Sari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Mbak Beni Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya, siap, terima kasih. Lah ini tadi barusan telepon kok diterima diputus. Ya sudah. Terus kita
1: siapa lagi?
0: Ada Zeta
1: di Pekanbaru.
0: Oke, okay. Apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah
1: Mas Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke. Okay.
1: Wah, aku 86.
0: Wah, aku 2001. Saya mau jawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak
2: ya,
0: usah ya, oke. Okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa.
0: Selamat malam Elsa.
1: Jarang loh kita pernah telepon dengan tante ya.
3: Tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar deh Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagu apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: cintaku
1: bisa?
3: Cintaku pada
2: luar biasa.
1: Keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disampaikan?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Yang disabilitas Tante.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat, kalaupun kita video call, mungkin Om-om sama Tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat Om dan Tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Enggak apa-apa Elsa, sehat
0: selalu. Terima kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian.
1: Om Julian.
3: Boleh enggak saya bertanya sedikit?
0: Boleh. Silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soalnya Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong cintaku padamu tadi. Mas Yudi, Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi cintaku padamu refrennya? Yuk.

0: salam dulu Om.
1: Silakan tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih, Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Terima kasih, Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
2: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu?
1: Pertanyaannya,
3: ya. Mas Yuri, salam dong,
2: boleh silakan.
1: Salam tiga ya.
3: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, Mas Yati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa,
2: Mas Julian?
1: Waktu itu
4: tahun, kalau
1: Manggung
4: mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya, 90-an kali ya.
1: 90-an ya,
2: iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdananya.
4: Ya, album perdananya itu,
2: sama Melvis ya. Atau solo?
4: Kalau ya, solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa Mas?
4: Tahun 95 ya. 96 ya kalau nggak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke, okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request Bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Wih, lama waktu itu lagi terluka, emang enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudah lah ya.
2: Ya sudah lah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: kemarin, hari ini, dan esok lagu yang dibawakan oleh K3 di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini untuk proyek ini aja atau banyak lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan proyek berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Ya sudah, sebelum kita terima penelpon kembali,
1: sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Masih ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam
1: Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basara, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam ya, ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggodan, Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya.
1: Ayo, Maluku, Ayu.
0: Halo.
1: Mayu.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lagu.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Ya,
1: silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi
3: wabarakatuh,
2: Bang Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya?
2: Oh di IG-nya.
3: Iya, apakah sama Julian masih sebagai host?
0: Kita okay. Ditunggu ya.
3: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, sukses selalu buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widira.
2: Oke. Ya, makasih ya.
1: Okay, Ayu ya.
0: Makasih dari Ayu kita ke
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Iya saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang masih baju yang saat malam ini masih baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sedap.
4: Iya saya sambil menelpon sambil menonton gitu wajah-wajah.
0: Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian, yang saya pertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Gini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
0: Oke.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Di
4: kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun lagu
1: daerah,
0: lagu daerah,
1: ya. Lagu daerah asalnya.
4: Jadi itu okay. Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Okay. Kita aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Jadi di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya,
1: asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita
1: lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk
1: Bu Endang
0: S Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Mater Sakalangkong.
1: Terima kasih.
0: Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri.
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri.
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku dayang di Sintang, bolehkah saya ikut bergabung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian the Creator?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya jadi dari tadi itu.
0: Grupnya ada kaki gas. Gimana sih? Ada kaki gas loh grup. Siapa tuh dengan kaki gas reuni? Asal lagi yang sama di pendidikan dia apa namanya?
1: Sama Sarwana.
0: Aras
1: itu dengan Rita dan Sarwana. Oke,
2: proyeknya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Pokoknya
0: surprise ya. Jangan-jangan itu pernah Mas Ari.
1: Ya lo jangan-jangan lo.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya?
1: YouTube-nya
0: di mana?
1: Boleh di spin akunnya Julian.
2: Oke, yang mau dengerin di ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
1: di seluruh platform.
2: Di seluruh platform ada.
1: Di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian Dekrita. Itu udah langsung kebuka semua. Pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Enggak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein di situ tuh Irma. Halus ya.
0: Kalau begitu kita pamit sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Bromasari.
2: Saya Julian Dekrita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar satu, kanal informasi dan inspirasi kita cukupkan untuk mengikuti Ruang Rindu malam ini yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Kita kembali menuju studio Pro 1 RRI Mataram untuk merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kata Dr. Maitia tentang CPTS.
1: Nah ya Dr. Maitia, sudah pernah dengar CPTS nggak sih? CPTS adalah singkatan dari cuci tangan pakai sabun. Lalu, kapan sebaiknya kita melakukan CPTS? Berdasarkan data dari UNICEF, 75,5% masyarakat Indonesia tidak terbiasa cuci tangan karena kita menganggap tangan kita sudah bersih. Kalaupun cuci tangan juga tak jarang hanya membilas tangan saja dengan air. Padahal membilas tangan dengan air tidak cukup loh untuk mematikan kuman dan virus. Kuman atau mikroba hanya bisa mati jika tangan dicuci dengan sabun dan dengan cara yang tepat. WHO menyatakan bahwa CPTS dapat mengurangi 40% risiko diare dan 20% risiko infeksi saluran pernafasan akut, termasuk pneumonia. Lalu, kapan saja kita perlu melakukan CPTS? Pertama, sebelum dan setelah mengolah makanan. Kedua, sebelum dan setelah kita makan. Ketiga, setelah buang air besar. Keempat, sebelum mengurus bayi, termasuk menyusui bayi. Kelima, setelah menceboki anak. Dan keenam, setelah memegang hewan. Tentu, setelah bermain, biasakan anak-anak untuk cuci tangan pakai sabun ya. Jadikan CPTS ini budaya, gaya hidup, dan gerakan yang tidak terlupakan. Cuci tangan pakai sabun, sederhana tapi dampaknya luar biasa.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Mataram.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K, juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus, juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengereman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketawa istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

0: Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, wahai Ka'ab, engkau mau mihon apa coba? Mau didoakan oleh Rasulullah dan makbul. Hebatnya dia tidak minta harta, tidak minta kedudukan, tidak minta perempuan. Tidak. Yang diminta apa coba? Tidak ada yang saya mohon kepada Rasulullah kecuali mendampingi anda di surga. Keren ini. Tapi antum tahu enggak? Kalau kita mungkin kalau kita menjawab kayak begini sekarang, tapi mohon maaf, dari mana dia keluar itu? Kalau sahabat ini dia keluar permintaan ini karena terlalu cinta dia sama Rasulullah, terlalu berat dia berpisah sama Rasulullah. Karenanya kelak di akhirat, karena dia pasti tahu surganya Rasulullah di mana, surganya kita di mana. Terlalu berat berpisah di dunia ini, begitu pula di akhirat. Nah itu dia minta. Ini cita-cita seorang mukmin keren kayak begini nih coba. Bukan setinggi langit, tapi setinggi surga yang paling tinggi. Keren. Tapi apa kata Rasulullah? Kalau begitu wahai Rabi'ah, bantulah aku pada dirimu dengan memperbanyak sujud. Artinya satu sujud itu akan menaikkan derajat orang kelak di surga. Keren. Luar biasa. Dan derajat di atasnya itu, satu dengan satu sujud itu derajatnya lebih tinggi. Itu antum tahu enggak jaraknya? Bukan seperti yang kita lihat ini. Yang di atas di lantai dua misalnya kita bisa lihat. Enggak. Ini gimana ganjaran Allah SWT coba? Apa itu? Yakni dengan amal soleh yang lebih kita punya, kemudian kita diangkat derajat kita dengan yang di bawahnya itu, tahu enggak jaraknya? Seperti kalian melihat bintang di langit, kata. Bumi ini dengan bintang di langit itu berapa mil jaraknya coba? Itu ganjarannya. Dan kalau dia lebih tinggi, yakni nikmatnya lebih besar, lebih banyak. Karenanya mohon maaf ini, amal seremeh apapun, sekecil apapun, seringan apapun, jangankan insya Allah semuanya akan tidak akan harta dia berat, tapi bagi orang yang beriman yang tahu ganjaran ini, dia akan jadi ringan semuanya. Seperti tadi itulah para sahabat diajak berjihad. Berjihad itu kan mati ya anunya, konsekuensinya berjihad itu. Tapi tahu enggak, mereka sampai menangis karena tidak diajak. Enggak diajak berjihad, nangis. Lalu kita apa coba sekarang? Cari-cari alasan supaya enggak ikut berjuang, enggak ikut berdakwah, enggak ikut bekerja, beramal. Nah okelah, sekarang yang Allah wajibkan kepada kita saja, ya sholat, ya puasa, ya berzakat, berhaji, ini saja, ayo. Kalau kita masih merasakan berat untuk kita lakukan, mohon maaf ini, koreksi iman kita ini. Dengan kita mengkaji ayat-ayat kayak begini, kita harus input pada diri kita keyakinan yang lebih dalam lagi. Yang kau lakukan ini, yang kau anggap berat, mujahadalah dirimu, karena Allah SWT akan memberikan ganjaran yang terlalu luar biasa terhadap amalmu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka alhamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa sayyidil mursalin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula an tarzuqna imanan kamilan wa yaqinan sadiqan. Allahumma arzuqna imanan kamilan wa yaqinan sadiqan. Allahumma arzuqna imanan kamilan wa yaqinan sadiqan. Allahumma arzuqna imanan kamilan wa yaqinan sadiqan. Wa sabran 'ala kulli bala'id dunya wal akhirah. اللهم ارزقنا ايمانا كاملا ويقينا صادقا وصبرا على كل بلاء الدنيا والاخره اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك المتقين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سوى لمن اهتدى اللهم اجعلنا من امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ممن يرافق نبيك صلى الله عليه وسلم يوم القيامه يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء نبيك الإجابة هذا الجهد وعليك التقلى ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melaporkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar saudaraku.

0: Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB. Insyaallah apa yang disampaikan Ike nggih bisa kan kita petik dan kita jadikan panduan, kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran dari yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, kini kami akan segera masuki rangkaian NTB pagi ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

semangat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, pendengar pagi yang cerah sudah menanti Anda. Untuk Anda siap-siap juga menyambutnya. Dan yang pasti Anda sudah terbangun, kemudian mempersiapkan semua-semuanya, karena aktivitas hari ini menuntut Anda untuk lebih ekstra sepertinya ya. Oke, apapun itu, kalau Anda sudah menyiapkan semua-semuanya ya, insya Allah ini sesuai dengan rencana Anda akan berjalan dengan lancar, dan yang pasti diawali dengan bismillah ya, dan juga senyum Anda. Ini adalah satu hal untuk bisa membangun energi positif pagi Anda. Ya, pendengar, begitu juga dengan saya Riam Sapa dan juga Daria Ilfasari di operator yang akan menemani Anda merangkai acara di NTB pagi ini dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu.

0: datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggul.

0: monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, dengan saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini benar Lombok Barat cerah dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Kelembaban 56 sampai 80%. Lombok Tengah berawan dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Kelembaban 52 sampai 88%. Iya, dan pernah Lombok Timur hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 92%. Sumbawa udara kabur dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 41 sampai 91%. Wilayah Dompu Bima berawan dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembabannya dari 44 sampai 91%. Sumba Barat cerah dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 58 sampai 95%. Lombok Utara ada potensi hujan ringan hari ini pendengar dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembabannya 65 sampai 89%. Kota Mataram dan Kota Bima berawan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius, kelembabannya dari 48 sampai 96%. Dengan sedia informasi cuaca untuk edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Informasi cuaca

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

89,2 MHz masih lanjut terus untuk Anda yang masih bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini pendengar di Kamis 8 Oktober ya, jadi ada beberapa momentum yang menarik ya untuk menjadi inspirasi dan juga tambahan pengetahuan ya. Jadi 8 Oktober ini diperingati sebagai Hari Tata Ruang Nasional. Kalau bicara tentang tata ruang ya, jadi sebenarnya kita sedang membicarakan bagaimana ya, maksudnya menata tempat tinggal, kemudian belum lagi lingkungan, jalan, ruang terbuka, sampai kawasan tempat Anda bekerja dan beraktivitas saat ini pun ya, itu termasuk ya adalah tata ruang yang harus ditata dengan baik dan nyaman ya. Misalnya di mana tempat khusus nih orang merokok begitu ya, mungkin juga tempat apa ya yang bisa membuat Anda itu beraktivitasnya itu lebih nyaman lagi ya. Jadi tentu saja penataan ruang ini bukan hanya urusan pemerintah, tapi membutuhkan kesadaran semua untuk bisa menjaga lingkungan dan menggunakan ruang itu secara tertib ya. Pendengar, itu dia terkait dengan tata ruang, dan nanti kami akan hadirkan lagi masih informasi tentang tata ruang ini juga seperti apa di Nusa Tenggara Barat ya, penataannya, kemudian apakah juga ada investasi-investasi yang sudah masuk yang mengacu pada tata ruang ini sendiri. Nanti Anda bisa simak informasi-informasi selengkapnya. Oke, kita ke Raisa dulu. It's okay to not be okay. Ini dia lagunya yang dirilis tahun 2025.

0: Berhenti, minggirlah, minggirlah.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Papa nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya

0: untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
2: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi

Ya, pagi ini udah untuk Anda yang sudah siap-siap ya, mau berangkat kerja, terus mau mengantar anak sekolah, ya seperti hari-hari biasa yang Anda lakukan menuju pasar kan, ya. Sila untuk Sida, ini ama tiang, ya nini mami di sana. Wah, siap-siap nggih. Yang akan melihat suasana pagi ini dengan sesuatu yang tentunya sudah Anda rencanakan dan ada hal-hal yang bermanfaat ya. Yang mau membuka toko atau sudah mulai beraktivitas di rumah, ya jadi silakan saja. Semua kegiatan ini tentu berlangsung dalam sebuah ruang ya. Jadi ada jalan yang Anda lalui, terus ada permukiman tempat Anda tinggal. Sekarang ini ada fasilitas umum, ruang terbuka ya, dan berbagai tempat yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, ya untuk itulah pendengar, di hari ini kita banyak berbicara tentang ruang karena memang memperingati Hari Tata Ruang Nasional. Ini adalah melihat sekitar kita seperti itu ya, dampak yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau jalan ditata dengan baik, kemudian lalu lintas menjadi lebih nyaman lagi seperti itu ya. Ketika permukiman dibangun dengan memperhatikan lingkungan, jadi kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang lebih aman dan sehat. Kemudian ketika ruang terbuka tetap dijaga nih masyarakat ya, jadi Anda akan memiliki tempat untuk beraktivitas dan bisa menikmati lingkungan itu sendiri. Ya, untuk itu penataan ruang ini pendengar bukan hanya tentang bagaimana sebuah wilayah itu dibangun, tapi sebenarnya lebih ke bagaimana juga, sekali lagi ya, seperti tadi juga sudah saya informasikan, terus bisa menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan juga kelestarian lingkungan itu sendiri. Iya, jadi pagi ini saat Anda berangkat menjalankan aktivitas ya, bisalah sambil melihat lingkungan dengan cara yang sedikit berbeda ya. Apakah jalan yang Anda lalui sekarang ini sudah nyaman, atau apakah lingkungan sekitar Anda sudah tertata dengan baik, masih adakah ruang-ruang hijau yang bisa tentunya kita jaga bersama. Karena ruang yang kita tempati hari ini adalah bagian dari kehidupan kita dan akan menjadi bagian dari kehidupan generasi berikutnya ya, akan turun temurun. Baik, sambil menjalankan aktivitas Anda pendengar, kita mulai pagi ini dengan kepedulian, termasuk peduli ya pada ruang tempat kita hidup atau tempat kita tinggal saat ini.

Judi online merupakan fenomena yang berkembang pesat di era digital saat ini. Namun di balik kemudahannya, terdapat bahaya yang serius yang perlu dipahami. Berikut adalah beberapa bahaya judi online yang perlu diwaspadai. Ketergantungan. Salah satu bahaya utama dari judi online adalah ketergantungan. Sensasi kemenangan dan kekalahan yang cepat dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kecanduan yang sulit untuk keluar. Kerusakan keuangan. Judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, kekalahan yang beruntun, dan taruhan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan seseorang kehilangan uang dalam jumlah yang signifikan. Gangguan mental dan emosional. Kegagalan dalam judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah mental dan emosional lainnya. Tekanan psikologis yang timbul dari kekalahan dan tekanan finansial dapat merusak kesehatan mental seseorang. Selanjutnya, resiko kehilangan kontrol. Berjudi online dapat menyebabkan seseorang kehilangan kendali atas keputusan dan tindakan mereka. Dorongan untuk berjudi tanpa memperhitungkan konsekuensinya dapat membahayakan stabilitas hidup dan hubungan sosial seseorang. Masalah hukum. Terlibat dalam judi online dapat menempatkan seseorang dalam masalah hukum yang serius. Pelanggaran undang-undang terkait penjudian online dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat. Untuk menghindari bahaya judi online, penting bagi individu untuk menggali tanda-tanda kecanduan judi, membatasi waktu dan uang yang dihabiskan untuk berjudi, mencari bantuan jika merasa kesulitan mengendalikan kebiasaan berjudi, dan memprioritaskan kesehatan mental dan keuangan mereka. Kesadaran akan bahaya judi online dan langkah-langkah pencegahan yang diambil dapat membantu melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari resiko dan konsekuensi negatif yang terkait dengan judi online.

Ya, selain hari Tata Ruang juga ada informasi juga event-event yang sekarang ini lagi lagi menjadi sorotan seperti itu. Salah satunya adalah MotoGP Mandalika, pendengar, di mana kemarin itu parade MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana. Masya Allah, tabarakallah, ya, itu disambut ribuan warga dengan antusiasme yang mereka informasikan. Kemarin itu ternyata dua kali lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, ya. Dan memang terasa, ya, kemarin itu saya pun dalam perjalanan, ya, mau menuju ke arah Teras Udayana, ya, mau ke Rumah Sakit Islam Siti Hajar, itu pun macet karena kan dialihkan, ya, kendaraan dialihkan begitu, jalan-jalan, jadi ruas jalan menuju ke Udayana terus kemudian menuju ke jalan untuk ke rumah sakit, ke BRI, itu pun memang ditutup, ya. Jadi kemarin itu benar-benar yang macet, ya. Jadi kalau mau terburu-buru, ya, kemarin itu benar-benar memang tidak ada ruang, ya. Lagi-lagi kita berbicara tentang ruang. Tapi yang pasti parade pembalap MotoGP Mandalika yang berlangsung kemarin di Teras Udayana itu sukses, ya, menyedot ribuan warga. Dan hal ini pun ditegaskan oleh Chairman MotoGP Mandalika 2026 Troy Reza Waroka yang mengatakan memang antusiasme tahun ini lebih besar begitu, ya, dimana kemeriahan paradenya pun tuh menunjukkan kalau masyarakat ini menyambut gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 semakin tinggi, ya. Jadi dilihat kemarin rider spirit mereka itu yang lebih bagus, terus lebih seru, lebih ramai, ya, dan warga ini semakin istimewa, ya, karena kenapa? Apakah ini memang karena memiliki ada dua wakil di Indonesia yang akan berlaga, ya? Ya, ini ada Mario Aji dan juga Veda Ega Pratama. Tapi yang jelas, pendengar, kehadiran dari Veda dan Mario ini artinya ini adalah bentuk dari subangsih Indonesia begitu, ya, untuk bisa menyukseskan bersama Pertamina GP of Indonesia di tahun 2026 ini. Ya, yang penting kita doakan Mario dan Veda bisa naik podium di ajang GP di Mandalika, ya, pendengar, untuk tahun ini, terutama untuk Anda yang sudah siap-siap nanti akan menyaksikan secara langsung, ya, pagelaran MotoGP di 2026 ini. Dan informasi tentang MotoGP ini pun juga, pendengar, nanti bisa Anda simak informasi selengkapnya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Saya akan tuntaskan musik informasi, tetaplah di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Kaitannya dengan Tata Ruang, itu memang tidak bisa ditawar-tawar.
2: In Indonesia, we know that from the social media that we have a lot of fans and you are maybe...
3: Marquez, let me pray for you, Yorilam. Dilansir tadi, Yorilam.
0: Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat memastikan investasi yang masuk tetap mengacu pada tata ruang, bukan sebaliknya. Didoakan Gubernur NTB Mark Marquez siap menghilangkan kutukan di sirkuit Mandalika akhir pekan ini. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat menegaskan komitmennya menjaga keberadaan lahan pertanian produktif di tengah meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan pembangunan usaha. Reporter Yan Muhdar melaporkan.
4: Kita sampai kapanpun di Desa Taman Ayu, kami tidak akan membangun baik itu retail maupun apapun bentuknya di tanah lahan subur.
5: Perkembangan permukiman di wilayah pedesaan mulai menjadi perhatian seiring meningkatnya kebutuhan hunian dan pembangunan. Namun, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Lombok Barat memilih tidak menjadikan lahan pertanian produktif sebagai sarana utama ekspansi pembangunan. Kepala Desa Taman Ayu Tajudin mengatakan, pemerintah desa berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlangsungan lahan pertanian. Salah satu langkah yang diterapkan yakni mengarahkan rencana pembangunan perumahan maupun usaha ke lahan yang tidak lagi produktif. Menurut Tajudin, kondisi tersebut hingga kini masih relatif terjaga.
4: Alih fungsi lahan itu boleh, asal jangan sampai lahan-lahan hijau, lahan-lahan subur itu dikorbankan gitu. Masih banyak kok lahan-lahan yang bisa kita bangun, misalnya cocok untuk perumahan misalnya. Ya kita cari lahan-lahan yang memang tidak produktif. Karena kasihan kalau sampai sawah kita makin menyempit, nanti swasembada pangan yang digaungkan sama pemerintah ini kemudian malah menjadi bumerang ya. Kita di tengah pemerintah pusat ini sekarang mencetak sawah baru, di daerah kemudian malah mencaplok sawah-sawah yang sudah produktif, kan ini jadi ambigu kemudian kebijakan pemerintah.
5: Karena itu pemerintah Desa Taman Ayu berkomitmen mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif di wilayahnya. Prinsip tersebut juga akan diterapkan terhadap berbagai bentuk pembangunan, termasuk kegiatan perdagangan dan usaha.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur masih menunggu hasil penataan ruang melalui rencana detail tata ruang atau RDTR dari pemerintah pusat. Penataan ini menjadi perhatian khusus untuk kawasan Sembalun guna memastikan arah pembangunan tetap sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan. Yunia Herawati melaporkan.
6: Hotel-hotel atau ke camping-camping ground itu kan tidak terlapor juga ke kami, lahan pertanian ke menjadi bangunan permanen.
7: Pengembangan pariwisata di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur menghadapi tantangan tata ruang sekaligus ancaman bencana alam. Meningkatnya aktivitas wisata dan pembangunan fasilitas pariwisata dinilai perlu diimbangi dengan penataan kawasan yang memperhatikan kondisi lingkungan serta resiko bencana seperti longsor, banjir, dan gempa bumi. Camat Sembalun Suherman mengatakan, tata ruang menjadi salah satu persoalan utama dalam pengembangan pariwisata. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu proses penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR yang sedang berproses di tingkat kementerian. Keberadaan RDTR dinilai penting untuk memberikan kepastian mengenai pemanfaatan ruang, termasuk mengendalikan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bangunan permanen. Penataan ruang juga diperlukan agar perkembangan kawasan wisata tidak mengabaikan aspek keselamatan dan mitigasi bencana. Terlebih, kawasan Sembalun beberapa tahun yang lalu pernah diterjang banjir. Dikatakan Suherman, selama RDTR belum ditetapkan, pemerintah kecamatan hanya dapat melakukan langkah berupa himbauan dan teguran kepada masyarakat agar tidak mengalihfungsikan lahan pertanian.
6: Tata ruang ini kan akan terjawab nanti ketika sudah ada RDTR itu. Langkah yang kami ambil sekarang ini sifatnya hanya himbauan, peringatan untuk tidak mengalihfungsikan lahan dari lahan pertanian ke menjadi bangunan permanen misalnya, hanya sekedar teguran, himbauan, karena memang tidak ada, belum ada RDTR itu. Kemudian dasar-dasar kita kan ada perbuknya itu tentang kawasan hijau lahan pertanian, ada di situ.
7: Dikatakan Suherman, Sembalun merupakan kawasan yang memiliki kondisi geografis dan lingkungan yang perlu menjadi pertimbangan dalam pembangunan. Perubahan fungsi lahan dan pembangunan yang tidak memperhatikan karakteristik wilayah berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap bencana seperti longsor dan banjir. Sementara ancaman gempa bumi juga perlu diperhitungkan dalam pembangunan fasilitas wisata. Keberadaan RDTR nantinya diharapkan menjadi dasar yang lebih jelas dalam penataan kawasan, terutama seiring meningkatnya aktivitas pariwisata di Sembalun. Di sisi lain, animo masyarakat untuk berkunjung ke Sembalun terus menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan aktivitas wisata perlu diikuti dengan perencanaan fasilitas, akses, dan pembangunan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Suherman berharap penataan ruang dapat segera memiliki kepastian melalui RDTR, sehingga perkembangan pariwisata khususnya di Sembalun dapat berjalan seiring dengan perlindungan lahan pertanian, pengelolaan lingkungan, serta upaya pengurangan resiko bencana.
0: Asta cita Presiden Prabowo Subianto salah satunya adalah ketahanan pangan. Dalam mewujudkan program tersebut, lahirlah proyek lahan sawah yang dilindungi LSD. Proyek ini merupakan proyek pertanian berkelanjutan untuk mempertahankan ketahanan pangan. Namun sayangnya proyek tersebut belum didukung infrastruktur yang lengkap, sehingga lahan tidur yang masuk LSD tidak bisa dimanfaatkan untuk program pertanian berkelanjutan. Musahidin melaporkan.
8: Pertanaman padi.
9: Program lahan sawah dilindungi atau LSD untuk mempertahankan ketahanan pangan nasional di Kabupaten Dompu belum sepenuhnya dibarengi dukungan sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu Sarul Ramadan mengatakan sebagian lahan yang masuk dalam kawasan LSD justru merupakan lahan tegalan yang belum produktif. Kondisi tersebut terutama disebabkan keterbatasan jaringan irigasi dan sulitnya akses terhadap sumber air. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan produksi pangan, sebab status lahan sebagai kawasan yang dilindungi untuk kepentingan pangan belum otomatis menjamin lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Kabupaten Dompu selama ini merupakan salah satu daerah lumbung pangan sekaligus penyangga pangan nasional. Dalam kondisi normal dan tidak menghadapi kemarau ekstrim, produksi gabah Kabupaten Dompu mengalami surplus hingga 41%.
8: Pertanaman padi itu luas tanamnya 38.021 hektar, kemudian luas panennya 36.509 hektar dengan produksi 180.290 ton. Ada kurang lebih peningkatan itu sekitar 5.7%.
9: Potensi tersebut dinilai masih dapat ditingkatkan apabila lahan-lahan yang masuk LSD mendapat dukungan infrastruktur pertanian. Selalu mengungkapkan persoalan lain muncul pada lahan-lahan yang selama ini tidak produktif. Sebagian pemilik lahan berencana mengalihfungsikan lahan tersebut ke kawasan perumahan karena dinilai tidak memberikan hasil ekonomi. Namun, rencana tersebut tidak dapat dilakukan karena lahan telah masuk dalam kawasan LSD. Pemerintah melalui Dinas Pertanian tetap melarang perubahan fungsi lahan pertanian yang telah ditetapkan untuk dilindungi. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, lahan-lahan yang saat ini masih tidur diharapkan dapat dioptimalkan menjadi sumber produksi pangan dan memperkuat posisi Kabupaten Dompu sebagai salah satu penyangga pangan nasional. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Kota Bima telah memiliki perda RT/RW untuk mengatur pengelolaan tata ruang pembangunan. Meski secara regulasi telah mengaturnya, namun masih menghadapi tantangan. Berikut laporan Asyari.
10: Kota Bima telah memiliki rencana tata ruang wilayah atau RT/RW yang telah diperdakan. Bahkan menjadi satu-satunya daerah di NTB yang telah memiliki perda, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang RT/RW Tahun 2024-2044. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengelolaan Tata Ruang Kota Bima, Didi Fadiansah STMT, mengatakan meski telah memiliki perda RT/RW, namun masih ada tantangan, yakni pengendalian ruang terhadap pembangunan di Kota Bima. Kata Didi, kesesuaian ruang sudah cukup berdasarkan regulasi, yakni 98%. Tetapi untuk pemanfaatan perkembangan lahan basah, lahan baku sawah oleh pemukiman, masih sulit dikendalikan. Kementerian ATR sendiri telah menyepakati sebanyak 87% lahan sawah dilindungi. Angka itu merupakan keseluruhan satu provinsi dan telah tercapai. Untuk Kota Bima sendiri, pemanfaatan tata ruang lebih diarahkan memperluas wilayah usaha bisnis dan perdagangan, bukan di area basah lahan sawah.
11: Tantangan kita di pengendalian ruang. Pengendalian ruang ini tentu ada banyak hal yang memang tidak cukup kita atur secara regulasi yang besar seperti itu. Tetapi ada banyak hal yang harus kita lakukan, contohnya pengawasan terhadap proses pembangunan secara menyeluruh di Kota Bima. Kalau hari ini kesesuaian ruang itu kita sudah cukup di angka yang bagus di titik 98% untuk regulasinya.
10: Menjelaskan karena baru Kota Bima yang memiliki perda RT RW sehingga BPK melakukan audit tertentu, juga mendapat teguran dari KPK karena belum terintegrasi rencana detail tata ruang dengan online single submission atau OSS. Integrasi ini akan memudahkan investasi bagi pelaku usaha.
0: Percepatan pembangunan yang tengah dilakukan pemerintah di berbagai daerah dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Beberapa warga berharap setiap pembangunan tidak hanya berorientasi pada kecepatan penyelesaian proyek, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, lingkungan, dan keberlanjutan. Berikut komentar mereka.
12: Nama saya Putri. Mungkin kalau kita berbicara tata ruang, pemerintah harus benar-benar mengawasi dan membuat grand design pembangunan-pembangunan yang aman, yang mudah untuk menjadi jalan evakuasi juga jika terjadi suatu ketika terjadi bencana. Kemudian pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap bangunan-bangunan di sekitar, bagaimana usia dan juga material-material yang memang berkualitas tinggi agar tidak mudah hancur atau runtuh.
13: Nama Alpian. Oh, kita tentu sangat prihatin ya. Semakin hari lahan pertanian itu semakin tergerus dengan banyak bangunan fisik saat ini, terutama perumahan yang tidak bisa terkontrol ya. Kita juga khawatir lahan pertanian berkurang, maka tentu akan berdampak kepada pangan kita ke depan. Tentu pemerintah harus punya aturan ya, terutama mungkin perda LP2B itu perlu ditetapkan di setiap daerah sehingga ada acuan agar lahan-lahan ini tidak terus tergerus setiap tahunnya.
14: Untuk menyelesaikan terkait RTG atau rumah tahan gempa yang dijanjikan kepada warga yang sampai ini belum diselesaikan, dan ini dampaknya adalah masyarakat masih banyak yang tinggal-tinggal di rumah-rumah hunian sementara. Dan saya sekali lagi meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan RTG ini supaya tidak ada kecemburuan sosial juga di masyarakat, dan masyarakat juga bisa menjalankan aktivitas dengan baik.
0: Pembangunan pariwisata di Lombok Tengah terus digenjot, terutama di kawasan Mandalika. Bagaimana pemerintah memastikan investasi dan pembangunan yang masuk tetap tunduk pada tata ruang, bukan justru tata ruang yang menyesuaikan kepentingan investasi? Berikut terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wabub Lombok Tengah HM Nursiah.
15: Pak Wabub, pembangunan pariwisata di Lombok Tengah terus digenjot, terutama di kawasan Gunung Khusus Mandalika. Nah, pemerintah daerah bagaimana memastikan investasi dan juga pembangunan yang masih tetap tunduk pada tata ruang, bukan justru tata ruang yang menyesuaikan kepentingan investasi?
1: Kaitannya dengan bangunan kepariwisataan di wilayah selatan, khususnya Mandalika dan sekitarnya. Nah, ini kan kita melihat perkembangan investasi. Nah, berdasarkan itu, nah, di situ kami Pemda Lombok Tengah untuk terus pelayanan. Selain tadi kaitannya dengan perkembangan, nah, tentu kami Pemda Lombok Tengah pertama pasti menyesuaikan dengan RTGMD kita, RTRW kita, RDTR kita. Ini juga basisnya untuk dilayani setiap sektor yang akan berinvestasi. Kalau potensi yang kita miliki sebagai acuan dalam perencanaan terutama berdasarkan RPJMD kita, kemudian yang mulai infrastruktur.
15: Sejauh mana pemerintah daerah berani menolak atau menghentikan investasi pariwisata jika lokasinya itu tidak sesuai dengan tata ruang?
1: Jadi perkembangan progres pembangunan fasilitas pendukung kepariwisataan di Lombok Tengah ini, itu kita mengacu dengan peraturan daerah yang mengatur terkait dengan RT/RW kita, RDTR kita di beberapa titik wilayah kecamatan, wilayah kelurahan. Akhirnya itulah yang menjadi pedoman OPD terkait dengan pelayanan, dengan perizinan bagi investor yang akan menginvestasi modalnya di Lombok Tengah. Nah, tentu kaitannya

0: Jadi kita sangat terbuka berdasarkan regulasi yang kita miliki sesuai dengan ketentuan lebih tinggi. Dan tentu tetap menjadi pedoman utama dalam pelayanan investasi bagi investor. Prinsip bahwa kalau dibutuhkan perizinan, tentu kita sesuai dengan mekanisme dan pasti kita buka kaitan dengan kemudahan, kemudian kelancaran, asal prosedur mekanisme termasuk persyaratannya itu. Nah, ini menjadi perhatiannya Pak Bupati untuk terus mendorong terutama dinas PNPTSP termasuk dinas terkait yang merekomendasikan secara teknis kepada investor. Nah, itu yang terus kita lakukan. Sehingga terbukti memang perkembangan pembangunan hotel, restoran, villa dan lain-lain di wilayah utara luar biasa perkembangannya saat ini.
1: Terima kasih Pak Obo atas waktunya. Assalamualaikum. Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Parade pembalap MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober kemarin sukses menyedot ribuan warga. Chairman MotoGP Mandalika 2026 Troy Reza Waroka menyebut antusiasme masyarakat tahun ini jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Menurut Troy, kemeriahan parade menunjukkan semangat masyarakat menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 semakin tinggi. Ia bahkan menyebutkan jumlah penonton tahun ini bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.
2: Kita bisa sama-sama melihat Rider Spirit yang lebih bagus, lebih seru, lebih rame dibandingkan 2 tahun yang lalu. Ada pembalap kita, dari 2 pembalap kita ada Veda dan Mario, dan thanks to Pertamina. Intinya kita minta doa dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mensukseskan sama-sama Pertamina GP of Indonesia 2026. Dan yang paling penting kita doakan Mario, Veda bisa naik podium di ajang GP di Mandalika.
1: Antusiasme semakin istimewa karena Indonesia memiliki dua wakil yakni Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Troy mengajak masyarakat Indonesia memberikan dukungan dan doa agar kedua pembalap tersebut mampu tampil maksimal di Mandalika. Ia berharap Mario dan Veda bisa mencetak sejarah dengan naik podium pada ajang MotoGP Mandalika 2026. Troy menegaskan dukungan masyarakat menjadi energi penting bagi Mario dan Veda untuk memberikan hasil terbaik di sirkuit internasional Mandalika. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan 60 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk terlibat dalam gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika. Puluhan UMKM tersebut merupakan hasil kurasi yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dari hasil kurasi, Pemkab Lombok Tengah menyiapkan 30 stand dengan masing-masing stand diisi oleh 2 UMKM sehingga total terdapat 60 UMKM yang akan berjualan dan mempromosikan produknya selama event berlangsung. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lombok Tengah, Baik Yuliana Sapriani, mengatakan UMKM yang dilibatkan didominasi sektor kuliner dan hanya sekitar 4 stan yang diperuntukkan bagi produk kerajinan. Produk yang ditampilkan diantaranya kain songket serta kerajinan anyaman rotan dan ketak yang menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk unggulan Lombok Tengah kepada wisatawan dan penonton MotoGP dari berbagai daerah.
3: Untuk UMKM kita, nah masing-masing stan diisi 2 UMKM, jadinya ada 60 yang sudah kita siapkan. Untuk dari 20 stan yang sudah kami siapkan dan 60 UMKM yang kami hadirkan, kriya itu ada 4 stan kriya, dan seperti biasa kerajinan itu tetap kami hadirkan walaupun di situ sebagai apa namanya penghias untuk memperkenalkan produk-produk ke 7 produk unggulan Lombok Tengah. Ada songket, ada stan songket di situ ada 2 dan ada stan anyaman rotan ketak juga.
1: Yuliana menambahkan penempatan UMKM lokal menjadi perhatian Pemkab Lombok Tengah. Selama 3 kali penyelenggaraan MotoGP, pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan ITDC serta MGPA terkait lokasi dan kenyamanan stan UMKM. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa UMKM lokal Lombok Tengah kembali mendapatkan lokasi yang dinilai strategis di kawasan Grand Bazar. Kegiatan MotoGP 2026 yang akan dilaksanakan di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah dimanfaatkan

0: memanfaatkan Pemda Sumbawa untuk memamerkan kekayaan tradisional khas daerah tersebut. Dalam acara tersebut, satu booth akan digunakan untuk mempromosikan Kri Alang yang merupakan kain tenun khas Sumbawa. Randi Pratama melaporkan.
1: Masyarakat luar itu tahu gitu tentang Kri Alang Sumbawa, tentang tenun Sumbawa.
2: Kain tenun khas Sumbawa atau Kri Alang akan dipamerkan di arena MotoGP Mandalika. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendapat satu booth untuk mempromosikan produk kriya daerah tersebut. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif dan Pemasaran Pariwisata Bispopar Kabupaten Sumbawa, Awaliyah Mutmainah mengatakan, Kri Alang menjadi produk utama yang akan ditampilkan. Selain kain tenun, Pemda Sumbawa juga membawa produk turunan lainnya seperti tas, kalung, dan cindramata. Menurut Awaliyah, pameran di arena MotoGP menjadi peluang memperkenalkan Kri Alang kepada pengunjung dari berbagai daerah hingga wisatawan mancanegara. Dekranasda Sumbawa juga menggandeng desainer untuk menjelaskan karakteristik Kri Alang kepada pengunjung. Penjelasan mencakup motif, bahan, warna, hingga filosofi yang tergantung di dalamnya. Kesempatan mendapatkan booth tersebut berawal dari keikutsertaan Sumbawa dalam Kriya Nusa di Jakarta. Sekretaris Jenderal Dewan Kerajinan Nasional kemudian meminta Sumbawa menampilkan produk kriya di arena MotoGP Mandalika.
1: Kami kemarin juga pasang kain tenun Sumbawa di bill sebagai salah satu promosi. Kami kirim 5 kemarin, 1 tenun, 1 Kri Alang, 3 selendang. Ya bisa lebih ini kan lebih dikenal, terus pemasarannya lebih jelas gitu loh. Masyarakat luar itu tahu gitu loh tentang Kri Alang Sumbawa, tentang tenun Sumbawa.
2: Selain Kri Alang, Pemda Sumbawa membawa madu, susu kuda liar, dan produk unggulan lainnya. Pemda juga menyediakan kartu nama pemilik produk agar pengunjung dapat langsung melakukan pemesanan. Promosi Kri Alang di arena MotoGP menjadi bagian dari upaya memperluas pasar produk kriya Sumbawa.
0: Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Redes MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
4: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
3: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
5: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tadi, insya Allah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal-tanggal ini insya Allah kamu melewati tikungan itu insya Allah. Udah dikebul-kebul tadi.
3: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026.
0: Perkumpulan Sambo Indonesia atau Persambi Nusa Tenggara Barat terus berupaya mengembangkan olahraga Sambo di daerah. Hal itu dilakukan sebagai langkah menuju target di pertandingan pada Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Persambi NTB Huri Nugroho mengatakan Sambo adalah cabang olahraga baru di NTB. Namun pihaknya optimistis masih memiliki waktu sekitar 2 tahun untuk memperkuat pembinaan hingga tingkat kabupaten kota. Menurutnya Persambi NTB kini mendorong pembentukan dan pengembangan Sambo di kabupaten kota. Hampir seluruh daerah di Nusa Tenggara Barat disebut mulai menunjukkan ketertarikan untuk mengembangkan cabang olahraga tersebut.
6: Ya, memang kalau untuk di NTB usianya belum lama. Ya, kita mencoba karena dengan maraknya apa mendekati PON ini, kita berupaya bahwa Sambo itu berupaya untuk bisa dipertandingkan di PON. Kita kan masih punya waktu 2 tahun lagi. Jadi memang upaya-upaya membesarkan Sambo di kabupaten kota, ya ini beberapa kalau nggak salah kemarin sudah ada yang mengusulkan nama-nama, ini dalam proses perwakilan untuk kabupaten kota.
0: Huri menilai Sambo memiliki potensi menjadi wadah bagi atlet yang belum terakomodasi di cabang olahraga lain. Karena itu Pesambi membuka ruang bagi mereka yang ingin mengembangkan kemampuan dan mengejar prestasi melalui Sambo. Pesambi NTB berharap penguatan pembinaan di tingkat kabupaten kota dapat menjadi modal untuk meningkatkan prestasi sekaligus memperbesar peluang Sambo NTB tampil di PON 2028. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat memastikan investasi yang masuk tetap mengacu pada tata ruang, bukan sebaliknya. Didoakan Gubernur NTB Mark Marquez siap menghilangkan kutukan di sirkuit Mandalika akhir pekan ini. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang berjumpa dengan Anda dalam dialog opini publik dan klarifikasi edisi Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami tetap kami undang di 0370646521 atau di 0818020560000. Pendengar dapat berbagi informasi seputar kondisi di wilayah Anda, terutama saat ini ancaman kekeringan terjadi di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat, termasuk di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dan mungkin saja Anda pernah merasakan ataupun beberapa hari yang lalu merasakan gempa. Seperti apa kondisinya saat ini di wilayah Anda? Dan pendengar, Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata unggulan dengan beragam destinasi, mulai dari kawasan pegunungan, pantai hingga pulau-pulau kecil. Di balik potensi wisata tersebut terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait ancaman bencana alam. Dan kondisi ini menuntut kesiapsiagaan tidak hanya dari pemerintah dan petugas, namun juga dari pengelola destinasi wisata, terutama khususnya di Pulau Lombok dan Sumbawa, dan terutama masyarakat. Lalu bagaimana kesiapan NTB dalam menghadapi berbagai potensi bencana khususnya di kawasan wisata dan sejauh mana mitigasi yang telah dilakukan? Bersama saya Yuni Herawati akan menemani Anda hingga pukul 9 nanti pendengar. Dan nantinya juga ada narasumber kami pada sesi kedua dengan Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur dengan Bapak Lalu Mulyadi. Topik kita hari ini pendengar adalah menanggulangi bencana di kawasan wisata. Seperti apa kondisi di lokasi Anda, terutama di lokasi wisata? Apakah sudah ada mitigasi bencana di wilayah Anda? Atau bagaimana kondisi di wilayah Anda terkait kekeringan saat ini? Apakah dampak dari kekeringan tersebut cukup signifikan di wilayah Anda? Ataupun ada beberapa hari yang lalu terjadi gempa bumi. Bagaimana kondisi di wilayah Anda? Apakah sudah ada dampak ataupun bantuan dari pemerintah terkait kondisi pasca gempa, meskipun tidak terlalu besar namun cukup dirasakan oleh masyarakat di Pulau Lombok? Kami mengundang Anda di 0370646521 atau di 0818020560000. Pendengar dapat bergabung bersama kami memberikan informasi seputar kondisi di wilayah Anda terkait dengan ancaman bencana. Sementara untuk ancaman bencana di Nusa Tenggara Barat, dominasi banjir, kemudian longsor, dan kekeringan saat ini mengingat cuaca yang cukup ekstrim saat ini. Dan kekeringan cukup berdampak di sejumlah wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dan pendengar, Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata unggulan dengan berbagai destinasi mulai dari kawasan pegunungan, pantai hingga pulau-pulau kecil. Di balik potensi wisata tersebut terdapat tantangan yang memang harus menjadi atensi ataupun perhatian, terutama terkait ancaman bencana alam mulai dari banjir, kemudian longsor dan gempa yang dirasakan di sejumlah wilayah di Pulau Lombok, kemudian di kekeringan hingga cuaca ekstrim. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan tidak hanya pemerintah dan petugas penanggulangan bencana, tetapi juga oleh masyarakat, terutama pengelola destinasi, pelaku usaha, khususnya di pariwisata, kemudian masyarakat, serta para wisatawan. Mengingat saat ini juga akan digelar MotoGP yang merupakan ajang internasional. Sorotan dunia tentunya tertuju di Pulau Lombok mengingat perhelatan tersebut akan digelar di Mandalika dalam waktu dekat. Dan tentunya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pemetaan ataupun mitigasi ancaman, berbagai ancaman gangguan keamanan, termasuk gangguan termasuk ancaman dari bencana alam khususnya. Terlebih saat ini kekeringan melanda di sejumlah daerah. Kebutuhan air bersih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa mengingat cuaca ekstrim ini berdampak cukup signifikan, terutama dampak kekurangan air bersih. Seperti apa kondisi di wilayah Anda? Anda dapat bergabung bersama kami di 0370646521 atau di 0818020560000. Dan pendengar, bagaimana kesiapan NTB dalam menghadapi berbagai potensi bencana, khususnya di kawasan wisata? Dan sejauh mana mitigasi sistem peringatan dini, apakah sudah disiapkan, serta apa yang harus dilakukan oleh para wisatawan ketika terjadi bencana? Nanti kita akan bahas pada sesi kedua nanti dengan narasumber kami tentunya. Kami tetap mengundang Anda di 0370646521 atau di 0818020560000. Ya, pendengar, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan destinasi wisata yang sangat beragam. Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa menawarkan keindahan alam yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara tentunya. Pantai dengan garis pesisir yang panjang, kawasan perbukitan seperti di Sembalun, air terjun, kemudian pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat, Gili atau pulau-pulau kecil, hingga kawasan wisata bahari menjadi bagian dari potensi pariwisata yang terus dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertumbuhan sektor pariwisata tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kehadiran wisatawan membuka peluang usaha, pendengar, meningkatkan aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pembangunan di sekitar destinasi. Akan tetapi perkembangan tersebut juga harus diikuti dengan kesiapsiagaan terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi kapanpun. Kesiapsiagaan tentunya harus dilakukan oleh masyarakat termasuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga kabupaten kota. Lombok dan Sumbawa berada di wilayah yang memiliki sejumlah ancaman bencana alam. Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, angin kencang, gelombang tinggi, abrasi, kekeringan hingga kebakaran menjadi potensi yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan kawasan wisata. Selain bencana alam, kawasan wisata juga menghadapi resiko kecelakaan wisatawan, terutama di destinasi yang memiliki medan ekstrim, seperti tebing, kemudian air terjun, sungai, dan perairan yang terbuka. Karena itu, pembangunan pariwisata tidak cukup hanya mengedepankan keindahan dan kenyamanan destinasi. Aspek keselamatan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan pariwisata. Setiap destinasi perlu memiliki perencanaan yang jelas mengenai bagaimana menghadapi keadaan darurat dan bagaimana menyelamatkan wisatawan apabila terjadi bencana. Salah satu langkah penting adalah melakukan pemetaan terhadap potensi risiko khususnya di setiap kawasan wisata. Pengelolaan destinasi perlu mengetahui lokasi yang rawan longsor, kawasan yang berpotensi banjir, serta lokasi-lokasi yang beresiko terdampak dari bencana alam. Pemetaan tersebut menjadi langkah awal atau rambu-rambu keselamatan dan dapat dibuat jalur evakuasi, kemudian titik kumpul, serta petunjuk lokasi aman yang perlu disediakan di tempat-tempat wisata. Dan seperti apa kondisi di lokasi Anda? Apakah sudah terdampak bencana alam ataupun ada ancaman bencana di lokasi Anda? Anda dapat bergabung di 0370646521 atau di 0818020560000. Apakah Anda di lokasi Anda sudah melakukan mitigasi bencana? Karena mengingat ancaman bencana dapat terjadi kapanpun. Ya, pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan jeda dengan yang berikut ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kembali pendengar di Opini Publik dan Klarifikasi. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi 0370646521 atau di 0818020560. Topik kita hari ini adalah menanggulangi bencana di kawasan wisata bersama saya Yunia Herawati. Ya pendengar, kondisi pariwisata, ya langsung terhubung dengan pendengar kami. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Dengan Pak Kenzo nih, di Lombok Timur nih.
0: Silahkan Pak Kenzo.
2: Ya, begini, terutama keselamatan di tempat-tempat wisata juga diutamakan. Belum terjadi suatu kan harus ada yang di mungkin di tepi di pantai penjaga apa gitu kan, seperti apa namanya di semua asing itu juga ada kan yang hilang di Lombok Utara kayak kemarin dulu gitu kan, dari Korea itu juga kan yang hanya di waktu sudah mandi-mandi mungkin itu. Nah itu harus adalah yang jaga di pantai biar selamatannya biar cepat ditangani gitu, jangan biarkan. Saya contohnya di sini juga di namanya di Pantai Ketapang juga di Pringgabaya itu terlalu banyak menelan korban juga di sana itu. Di pantai itu sering banyak orang hanyut apa semuanya, banyak apa namanya penjaga pantai dan yang menjaga keselamatan di sana juga kurang gitu diutamakan di sana itu. Jadinya banyak ya, banyaklah yang hanyut orang. Lemek aja berapa orang di sini dulu itu ada 3 kalau 4 itu masih kecil itu hilang dulu. Tapi ditemukan mayatnya ada di pembawa satu itu kan jauh sudah. Nah apakah itu lagi desa-desa juga harus diutamakan juga belum terjadi seperti kemarin itu kan ada gempa di teman dirasakan sama orang getar-getarannya itu di subuh itu. Itu aja Mbak ya, semoga para-para yang menjadi petugas-petugas ini harus tak adalah dimanapun berada, walaupun di desa dan di menjaga-jaga wisata-wisata juga diutamakan itu.
0: Pak Kenzo,
2: ya.
0: Apakah di lokasi Anda akan digelar istisqo atau sholat meminta hujan di... Karena informasinya akan digelar di Lombok Timur juga, ini apakah di wilayah Anda juga akan dilaksanakan?
2: Nggak tahu, nggak ada informasinya di sini tuh. Biasa di sini biasa kan, selong kadang-kadang. Kadang di balik nyaka juga itu, dibuat itu. Tapi kan sekarang di Lombok Timur ada, nanti sore pun ada acara pawai. Kayaknya ada akan acara hulka di Andani hari Minggu nanti. Jadi yang lalu lewat Lombok Timur harus waspada lah, jangan ikut jalur ke Rempung itu, harus belok ke kiri itu menuju Tenggara mungkin lebih mudah, atau ke jalur Selong aja itu. Soalnya ada pawai nanti sore dilepas dari lapangan Enek itu jalan ke terus Jatuh menuju Anjani gitu.
0: Iya. Terima kasih informasinya Pak Kenzo. Ya, ada informasi dari Pak Kenzo, kemungkinan ada kemacetan di wilayah Anjani mengingat ada hultah NW di kawasan Lombok Timur. Dan terutama yang menuju Kayangan biasanya akan dibuatkan jalur alternatif agar mencegah terjadinya kemacetan. Dan pendengar, dari informasi yang kami dapatkan akan dilaksanakan sholat istisqo yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur hari ini sekitar pukul 10 untuk dapat hujan, diharapkan dapat hujan turun mengingat di wilayah Kabupaten Lombok Timur terutama di wilayah selatan kemarau panjang mengakibatkan kekeringan yang cukup signifikan sehingga penyaluran air bersih tetap dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Dan tentunya dengan kemarau panjang ini juga akan berdampak pada kondisi wisata khususnya di wilayah selatan Lombok Timur mengingat wisata selatan Lombok Timur cukup menarik para wisatawan dari luar negeri, terlebih akan gelaran MotoGP. Tidak hanya ke Mandalika namun para wisatawan akan mengunjungi spot-spot wisata di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Mengingat wisatawan juga penasaran dengan berbagai destinasi yang sangat indah di Nusa Tenggara Barat, baik Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Dan pendengar, kesiapsiagaan tentunya harus dilakukan oleh semua pihak, terutama di lokasi-lokasi wisata. Jika kondisi dinilai tidak aman, pengelola harus berani membatasi atau menutup sementara akses wisata. Keputusan tersebut bukan berarti menghambat pariwisata, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap wisatawan dan masyarakat. Kesiapan menghadapi bencana juga harus dimulai dari sumber daya manusia. Petugas destinasi wisata ataupun pemandu wisata, penjaga pantai, kemudian kelompok sadar wisata juga harus bisa melakukan mitigasi bencana. Ya, kita sambut pendengar kami di belakang Pak Kenzo. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Bapak siapa dan di mana?
3: Dengan Yahya di Lombok Timur.
0: Silakan Bapak. Yahya
3: di Desa Benjen Timur, Kecamatan Selong.
0: Iya, silakan Bapak.
3: Ini topiknya masalah bencana dan wisata ya.
0: Iya, betul sekali Bapak. Menanggulangi bencana di kawasan wisata.
3: Saya alhamdulillah di tempat kami aman-aman saja Pak. Benta itu kebetulan saya telat bangun jam 4.45 udah selesai. Kemarin itu gempanya saya dapat informasi dari Facebook. Ada gempa jam 4.18. Tapi alhamdulillah di sini aman-aman saja. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya kita misalnya ada bencana, kita menghadapinya dengan tenang. Dan untuk kedepannya harapan saya untuk kemajuan pariwisata, ini kan pariwisata yang dibahaskan sama bencana. Nah, untuk kemajuan pariwisata, saya harapkan untuk pemerintah daerah mengadakan pelatihan bahasa untuk kami-kami yang jadi teratis tunanetra. Soalnya, ada satu minggu yang lalu, kami dapat pasien itu orang luar negeri. Nah, karena saya tidak pernah belajar bahasa, jadi saya bingung. Tapi alhamdulillah bisa kami tangani. Nah, dia ngerti sedikit untuk menggunakan bahasa Indonesia. Dan untuk kedepannya harapan saya sebagai terapis pijat tunanetra, untuk pemerintah yang berkuasa di NTB ini mengadakan pelatihan bahasa untuk khususnya terapis pijat tunanetra. Terima kasih.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Pak Yaya di Denggeng Timur, Kabupaten Lombok Timur. Pendengar, sebelum kita melanjutkan dialog opini publik dan klarifikasi, kita akan mengikuti dulu berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KPR BPN.
0: Dari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zay. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: 5 dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.